0: tahu dia mau bilang ya. Ngintip orang sih.
1: Enggak dong.
0: Apa dong? Masa menang, bisa buat batuk.
1: Menang tokil.
0: Menang tokil. Oke. Okay. Menurut Mus untuk link start podcast aku sama Angga ini yang perlu diperbaiki apa, Pit? Menurutku joke-nya Angga sih.
2: Itu. Karena jokes dia itu kadang enggak relate sama pendengar.
0: Enggak relate sama semua orang.
2: Kalau lu ngejokes orang dalam gitu ya. Itu yeah. It's okay sih, masih relate sama aku. Masih relate sama lu. Tapi ketika dia ngejokes kayak kemarin tuh yang ngejokes apa sih? Putung rokok ya.
0: Kejagung.
2: Kalau orang yang enggak ngikutin berita, pasti dia enggak paham apa yang dimaksud putung rokok.
0: Tapi ada banyak sih tapi juk dia yang gak relate ya tapi
1: Kotaro.
0: Nah itu kemarin. Enggak kemarin tuh nadanya enggak gitu. Aku waktu aku bilang Kotaro siapa itu?
1: Kotaro Himnida.
0: Siapa sih kata?
2: Kotaro itu ada itu nama main karakter
0: apa ya? Lupa aku. Kemarin kita bahas apa sih enggak?
2: Futaru bangsat bukan Kotaru.
0: Kotaru aku.
2: Kotaru ada.
0: Kemarin Kotaru. Kemarin kita bahas apa?
1: Kemarin kita bahas tentang
0: ini. Basket.
1: Iya, slam dunk.
0: Hah? Kurogono basket.
1: Oh iya, Kurogono basket.
0: Terus ini pemainnya Rakuzan ada namanya Kotaru, Hanamiya. Kotaru siapa tuh?
1: Hanamiya itu
0: Kotaru yang Kotaru. Enggak usah dilurusin yang Hanamiya, yang Kotaru. Yeah. Ada kan?
1: Ada salah satu raja tak bertata.
0: Nah, betul. Terus dia ngejok. Oh, Kotaro itu.
1: Itu.
0: Terus aku diem. Terus diralat sama dia. Kotaro.
1: Oh.
2: Kok tahu?
0: Kok tahu?
2: Ya, mas, kurang-kurangin. Nanti gak punya temen loh.
0: Anjing kurang-kurangin apa bangsat?
1: Selama dia mengerti.
0: Enggak. Meskipun berpikir keras.
2: Oke. Ketika temanmu ini mengerti karena sering berkumpul sama elu, pendengar ini kadang ada yang gak ngerti.
0: Joke-nya diralat lagi. Kotaro baru. Joke diulang tuh gak lucu sih sebenarnya. Menjadi lucu ketika diceritakan ulang.
2: Ya, betul. Aku setuju tuh. Jokes itu kalau udah gak relate, tapi kalau diceritain ulang bakal lucu.
0: Karena gak lucu menjadi lucu. Oke. Okay. Karena kita bertiga aduh, gatel banget. Sekarang punya segmen baru. Ya. Segmen ini apa tadi namanya enggak? Yang idemu itu segmen nama segmennya?
2: Idemu.
0: Iya, nama segmen.
1: Nama segmen. Link start.
0: Enggak. Itu nama podcast-nya. Tadi loh, segmen yang kita bikin ini namanya apa tadi?
1: Apa? Enggak ngomong lu.
0: Ya, tadi bilang pada
1: lupa kan aku lagi di Sidoarjo.
2: Enggak usah ngada-ngada.
0: Podcast ini Link Start podcast yang
1: ngebahas musik. Oh, tentang lagu.
0: Apa nama segmennya tadi?
1: Tebak lagu.
2: Kayak apa? Acara TV dong.
1: Penilaian selera lagu.
2: Enggak. Tuh kasih nama program jangan gitu-gitu kayak. Apa itu yang
0: senggang?
2: Senggang.
1: Nah, ini baru tahu.
2: Apa esen
0: selera lagu anggang. Sengga,
1: selera lagu anggang gitu.
2: Sengga mah. Selera lagu anggang. Selaga.
0: Sengga mah bagus.
1: Hah? Tuh.
0: Apa sih selera Angga? Malesin. Maksa banget sih anjing.
2: Selera Angga. Ma.
0: Masuk.
2: Senggama.
0: Masuk.
2: Senggama. Oke, senggama.
0: Selera Angga masuk. Padahal enggak sih sebenarnya.
3: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Kebanyakan enggak ya, Peter? Enggak. Kita setuju bahwa selera Angga tuh aneh.
2: Setuju. Dia juga mengakui kok kalau seleranya aneh.
0: Jadi, cara bermainnya adalah kita berdua nih, Fit.
2: Yep.
0: Ngasih lagu yang diminta Angga sesuai tema yang diminta Angga.
2: Okay.
0: Satu-satu. Okay. Terus Angga nilai lagu siapa yang dikasih lebih bagus.
2: Oke. Okay. Dia dari juri ya?
0: Iya. Terserah. Ini selera Angga sendiri.
2: Dan juga kasih alasan dong pastinya.
0: Iya.
1: Selera kok.

0: ini kita yang ngasih lagu, ngasih alasan kenapa lagu itu, dan Angga juga ngasih komentarnya nanti. Ini lagu ini gimana, lagu yang ini gimana, dan aku memilih ini, gitu nggak ya?
1: Iya, dan ketika dia memilih sebuah okay, lagu okay. itu, dia harus memberikan alasan juga.
0: Iya.
2: Ya, di sini beberapa lagu yang akan diuji.
0: Waduh.
2: Ujian lagu ini. Yang ujian. Kayak bertema sedih.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua romance.
1: Oke.
2: Okay. Yang ketiga lagu yang didengarkan ketika akan tidur.
1: Oke.
2: Okay. Terus lagu yang penemani saat kita berolahraga kayak pernah aja.
0: Yang berenang.
2: Olahraga. Oh. Kayak pernah aja. Oh. Olahraga.
0: Dengarku berenang, Jok.
2: Terus yang terakhir lagu favorit dari OST Naruto.
0: Oke. Jadi kita sekarang masuk ke segmen Segama Selera Angga Masuk.
3: Sa, game o hajime yo.
0: Oke, yang pertama apa nih, Kak?
2: Sedih. Oh, enggak deh. Penemani olahraga, jadi kayak semangat-semangat
0: apa. Kita jangkain aja, Fit. Jangkain aja. Terus siapa yang pertama, berarti nanti yang kedua, yang ronde selanjutnya jadi yang kedua. Gitu.
1: Oke, jadi lu dulu aja.
0: Hah?
1: Lu dulu aja.
0: Enggak bisa. Yeah. Enggak bisa. Ini yang
1: jangkain
0: menang.
1: Jangkain gimana?
0: Yang
1: jangkain
0: menang.
1: Gimana dulu? Hah?
0: Jangkain.
1: Oke.
0: Ini yang menang
1: duluan.
0: Akan duluan.
1: Oke.
2: Olahraga lu.
0: Ken. Oke.
2: Oke, Chef. Chef
0: David Gunting. David yang menang.
2: Chef Gunting.
0: David yang menang.
2: Oh, David yang menang. Oke. Oke. Langsung play aja lagunya.
1: Ini kalau ada video mana bisa?
0: Jadi aku Gunting, David Batu
1: menang lawan Gunting.
0: Oke, aku duluan. Lagu peneman olahraga enggak ya?
2: Ya, saat kita olahraga.
0: Ini lagunya Jepang doang ya? Jepang, entah itu ada di anime entah enggak ya?
2: Iya.
0: Oke, ini aku lagi buka YouTube. Kopi dulu, oke boleh.
1: Enggak ada kopi, coklat, Cuk. Entah kenapa ya, kita sering waktu menyebut coklat ini kopi sekarang ya?
0: Iya sih.
1: Karena kita enggak ngopi ya?
0: Kegiatannya.
1: Oh, kegiatan.
2: Karena paling sering ngopi, enggak ada nyoklat.
0: I see. Oke, peraturan pertamanya adalah satu orang hanya boleh pakai satu artis atau satu band. Jadi kayak misal pilih Larensil, di ronde selanjutnya nggak boleh pilih Larensil lagi.
2: Oh iya. Yeah. Yeah.
0: Oke, lagu pertama. Aku sebenarnya kita berdua ini belum nyiapin sama sekali, Bit ya?
1: Belum.
0: Jadi tiba-tiba harus. Peneman olahraga ya?
2: Iya.
0: Kalau jogging kayaknya aku akan suka kalau dengerin One Ok Rock The Beginning.
2: Oke, The Beginning. Yang kayak gimana itu?
0: Kita puterin dulu.
3: Just give me a reason. Just give

0: beatnya menurutku pas banget. Energinya yang diberikan sama One Ok Rock pas banget buat nemenin jogging, lari, terus
1: apa?
0: Lari. Dan
2: you are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Apapun the beginning, kita memulai hari, dengan lari-lari.
1: Oke, menurutku filosofinya ya. masuk.
0: Filosofinya. Bagus berarti, menang berarti aku ya.
1: Lagunya bentar kan, masa nggak ada kesempatan buat David. Ayo, Bit.
3: Kalau aku sih ke Himi-Himi.
1: Oke.
0: Apa itu?
3: Yowa Musi Pedang, OST Yowa Musi Pedang.
1: Okay. Himi-Himi.
3: Okay. Himi-Himi.
0: Enak. Emang ini ada lagunya?
1: Ada, bentar. Mereka nyanyi.
0: Salah nih.
3: Sama aja, itu yang nyanyi tapi pemutarnya itu.
0: Iya. Jadi yang mana? Yang ini bukan?
3: Sama aja.
1: Ini sama aja.
0: Aku buat. Ini musiknya.

0: Ini kalau ada video podcastnya lucu banget sih, tinggal orang berdua ini. Oke.
1: Harlem sick.
0: Enggak, udah kayak orang geblok. Jadi gimana, Pit?
2: Oke. Alasan gue ambil lagu Himi-Himi tersebut, selain lagu Himi-Himi tersebut adalah merupakan OST anime yang bertemakan olahraga, dan beberapa di Instagram pun menggunakan lagu tersebut untuk joget yang upbeat banget. Dan karena menurutku lagu tersebut juga beatnya kenceng, jadi cocok digunakan ketika berolahraga, contohnya ketika jogging, lari-lari, kita dengerin itu sangat cocok banget.
0: Aku dengar lagu ini serasa pengen naik bis sih tapi.
2: Kenapa?
0: Daripada lari aku, wah kayaknya naik bis enak deh kayak gitu loh. Atau naik gojek, ya, naik gojek enak deh gitu.
2: Itu sih lagu yang menurutku ya sebenarnya banyak sih, tapi yang paling cocok untuk dibuat ketika olahraga ya ini sih.
0: Oke.
2: Tapi beda ya ketika untuk workout di rumah ya. Beda kalau pakai lagu ini, kurang sih.
0: Kurang. Tapi workout di rumah untuk... tuh apa? Naik turun tangga ya mas? Ya
2: enggak deh. Push up. Oke. Seperti itu lah. Tapi ketika untuk lari, untuk naik sepeda, jogging itu pasti bagus.
0: Naik gojek enggak, naik gojek.
2: Olahraganya mana?
0: Ya deh, juri.
3: Oke. Saya sudah mendengarkan ya dari kedua lagu itu, dan kalau saya mandi udah sering saya play The Beginning One Ok Rock sama Hime-Hime itu.
0: Kok saya mandi?
3: Ya kan olahraga saya kan mandi.
2: Olahraga tangan.
3: Gerakan terbanyak saya
0: pakai sumur, pakai sumur.
3: Enggak dong.
0: Enggak juga.
2: Okay. Naik turun sumur.
0: Buka tutup sumur enggak? Enggak.
3: Ya dari kedua lagu itu sih yang menang sih The Beginning One Ok Rock ya. Kalau Hime-Hime itu kayak standar
0: naik
3: sih.
0: Bis bukan naik bis.
3: Enggak dong. Enggak dong. Dan untuk lagu juri yang penemani olahraga itu enggak boleh dipilih.
0: Enggak peduli ya.
3: Oke.
0: Dah. Apa.
3: Sukarsong.
0: Hah?
3: Sukarsong
0: kita nilai.
3: Ya.
0: Sukarsong to bitter stuff.
3: Ya, bitter stuff.
0: What the fuck? Tahu enggak?
3: Enggak tahu. OST anime dong.
0: Sukarsong and bitter stuff.

Unison Square Garden.

0: Tahu nggak, Rit?
1: Apa tuh?
2: Kenapa tahu?
0: Kenapa Angga pilih lagu ini? Aku tahu ya.
2: Kenapa?
0: Bukan karena lagunya.
2: Kenapa?
0: Jadi di video klipnya nih, yang bilang video klipnya ya, bangun tidur, lihat jam, wah, dia telat makan setelah ganti baju, dia lari.
2: Sensinya gitu.
0: Kayaknya mundur gitu ya.
2: Kontor ini.
0: Wah, kenapa nunggu lirik kontor? Kenapa?
1: Lanjutin. Refnya enak itu.
0: Okay, ref ya. Okay.
2: Dari bulan-bulan kurangi
0: hasil.
1: Ya.
0: Kalau buat jogging, bagus ini atau The Beginning?
1: Bagus yang laguku.
0: Okay. Menurut gue,
2: kalau untuk jogging ya, dibanding The Beginning.
0: Lebih baik
2: begini.
0: Iya dong. Ini masa gini.
1: Loh, ini kan kalau The Beginning itu terlalu upbeat.
0: Oh.
1: Enak. Iya, okay. Enak.
0: Okay. Ya. Aku tahu lari dia soalnya.
1: Ya.
0: Kalau The Beginning terlalu kenceng bodinya.
1: Iya. Cepat lelah ntar.
0: Okay, 1-0 berarti ya.
1: Ya.
0: Ini berarti yang mencapai gimana nih?
2: Ah udahlah bodo aman ntar
1: mencapai nilai 3.
0: Enggak juga sih sebenarnya.
2: Enggak ada. Kan 5-5-nya harus disebut.
1: Iya kan BU5 ini.
0: Tapi kalau 3 berturut-turut ya udah. Oke, langsung. Tema kedua.
1: Oke, yang tema kedua temanya sih romance.
0: Waduh.
1: Romance. Kalau mau apa? Bersama pacar kalau punya.
0: Aduh.
1: Bersama waifu pasti ada dong.
0: Oke.
1: Itu pasti punya lagu sendiri-sendiri kan, romance.
0: Oke.
1: Hubungan cewek cowok ya.
0: Maksudnya apa?
1: Ya jangan yang hubungan
0: hubungan betina. David nih.
2: Oke. Kalau aku sih Seven Oops Orange. Orange.
0: Seven
2: Oops, Orange. OST orang. Seven Oops. Seven itu loh, Seven tanda seru.
0: Aduh, gua tahu lagi lagu
2: Orange.
0: Ini.
2: Lagu OST Shigatsu wa Kimi no Uso opening.
0: Orange kan? Oh, oke. Okay. Anjir, gua tahu lagi.

0: Bonito.
1: Pin, pin.
0: Bagus pak lagunya pak.
1: Iya. Sampai baper.
0: Susah pak, susah. Aku susah karena aku nggak ada ide untuk melawan sebenarnya. Aku nggak tahu lagu-lagu romance.
1: Iya sama.
0: Oke. Gimana Fit?
2: Oke. Okay. Alasan gue memilih lagu ini ya karena pertama kali gue lagu ini, gue udah dari OST itu, OST Shigatsuki Minouso, itu waktu pertama kali denger, wih ini lagu keren amat cuy, kayaknya lagu tentang romance nih, aku udah berpendapat gitu.
1: Oh belum nonton animenya ya?
2: Udah.
1: Oh, udah.
2: Okay. Terus aku coba cari artinya kan, nah itu emang benar lagu tentang romance. Dan bagai di refnya aja itu ada kata-kata bagai langit setelah hujan yang menjejukkan hati ini, teringat akan senyumanmu, mengingatnya buatku tersenyum.
0: Oke. Okay. Ini bukan putus tapi suka sama orang.
1: Yaps. Anjir. Dan mati orang.
2: Itu iya.
1: Iya kan animenya.
0: Oke. Okay. Ini lagu romance harus gimana, jatuh cinta atau putus nih?
1: Ya, ingatnya tentang pacar waifu. Husband.
0: Kita tadi temanya masih
1: romance.
0: Lagu yang
1: bertemakan romance itu saat kita mengingat-ingat kenangan tentang pacar atau bersama pacar atau
2: di sini kuralat ya. Di sini tuh ada lirik. Tiap hal yang kau tinggalkan di sini selalu kupastikan. Bisa dipastikan bahwa ini adalah lagu
0: mantan.
2: Yeps. Okay. Tapi mantan tersebut bisa dikatakan meninggal atau bisa dikatakan pergi jauh.
0: Oke. Okay. Aku pikir tadi lagu yang cocok waktu kita lagi pacaran. Mungkin. Enggak, bukannya. Lagu romance ya.
1: Ya, istilahnya sih terserah.
0: Oh gitu.
1: Kan untuk memuaskan juri kan.
2: Oh iya sih. Iya sih.
0: Makanya iya sih. Segmennya aja senggama. Selera Angga
1: masuk.
0: Enggak juga sebenarnya. Aduh.
1: Ayo misalnya. Save. Aduh. Apa lagu?
0: Aku punya lagu sih. Warnanya sama. Cuman aku enggak tahu artinya. Warnanya sama kayak gini sih.
2: Apa judulnya?
0: Tapi aku gak akan pilih sih. Aku gak yakin bisa menang.
1: Ya gak apa, diplay aja. Mungkin aku bisa lebih masuk ke.
0: Ini tadi pikiranku akan memilih ini, tapi gak aku pilih. Yep. Aku awalnya mau pilih Yui Goodbye Days.
2: I see.
0: Warnanya sama.
2: I see.
1: Play aja.
0: Tapi enggak. Aku pengen yang agak beda.
1: Oke.
0: Lagunya artinya nggak tahu. Yang Goodbye Days itu sebenarnya arti lagunya nggak tahu, kalau dari filmnya sih kayaknya karena dia mau mati ya.
1: Iya. Kok dua-duanya filmnya mati semua sih.
0: Iya gitu ya.
1: Kalau gitu
0: jangan
1: semua.
0: Jangan kalau gitu.
2: Iya.
0: Itu terlalu sama. Ini lagunya judulnya Harmonia.
2: Lagunya siapa tuh?
1: Anu Naruto.
2: Pantesan saya gak ngerti.

0: Jadi di lagu ini dinyanyikan oleh Sakura dan Ino.
1: Oh ya. Yeah.
0: Oh. Judulnya Harmonia, seperti temanya romantis, romance.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu ini warnanya sangat-sangat romance. Kalau judulnya aja Harmony, berarti ini keharmonian antara jiwa lelaki dan jiwa perempuan. Enggak juga sih yang ngarang juga. Ayo.
2: Bentar sih. Sebenarnya aku punya satu lagu sih harusnya.
0: Romance juga.
2: Yang sebenarnya yo.
1: Iya, yeah, satu lagu nanti aku.
2: Yui Cherry itu lagu yang aku dengarkan ketika aku jatuh cinta.
1: Anjay.
0: Itu lagu ketika lu jatuh cinta Cherry.
2: Yeps.
0: Ya, itu lagu ketika teman kita putus dari pacarnya.
2: Ah, I see. Dan juga Yui Life.
0: Ya, siapa? Cherry sama Two Mother lebih sering.
1: Siapa itu?
2: Karena di
1: astaga.
2: Di Cherry itu ada lirik
0: ya, udah nikah tapi.
2: Ah.
0: Kemarin
2: si catatan.
0: Paling sekarang masih ngewe. Sweet.
2: Dia kayak kowe Cherry, you bisa kini de okoro ki message. Nah, itu liriknya aku akan mengirimkan pesan dengan jari-jariku.
0: Iya, betul, betul. Tapi yang kita presentasikan yaitu tadi ya.
2: Iya.
1: Okay. Yeah.
0: Dari dua itu dulu deh.
1: Kalau yang Harmonia tadi sih, feel-nya yang aku dapet sih inget-inget masa SMP ketika mau nonton Naruto tapi ketinggalan, terus muncul lagu ini
0: ending.
1: Ya. Kalau rasanya sih agak-agak nyesek sih.
0: Anjir.
2: Ya kumah itu di mana romansnya?
1: Ya, kayak rasanya itu kayak kita udah putus terus bertahun-tahun kita play lagu ini
0: bangsa.
1: Terus kayak inget-inget dia terus.
2: Oh, oke, okay, karena ini segmennya dia.
1: Ya,
2: dia terserah dia.
0: Iya, iya, iya. Oke. Jadi dia teringat.
1: Tapi
0: ketika mau nonton, ah, udah buyar.
1: Anjir. Oke, okay. Feel yang dapat itu sih.
2: Wait, kita harus menerima pendapat dia, Cok.
0: Iya, harus gimana kan? Ya.
1: Tapi pemenangnya sih Seven Up yang Orange, karena bersama pacar sih feelnya lebih dapat lagu yang David sih. Oke, sekarang lagu dari juri.
0: Ntar dulu.
1: Oke,
0: ntar dulu. Kalau tadi ada Goodbye This,
1: ya.
0: Ada dua lagu ini dan Cherry,
1: ya.
0: Lo yang mana?
1: Yang terbaik sih Orange ini sih. Oh. Terus yang kedua baru Goodbye This.
2: Oke.
0: Okay. Aku Cherry sih malah.
2: Kita Cherry.
0: Aku Cherry sih.
1: Untuk Cherry lebih apa ya? Upbeat gitu.
0: Iya, makanya itu. Iya.
2: Karena kita jatuh cinta, romance.
0: Pengennya bahagia.
2: Cinta kita itu menggebu-gebu dan bahagia, makanya.
0: Benar.
2: Cherry. Kalau aku tadi keinget Cherry, aku bakal bilang Cherry.
0: Iya. Ya juga. Benar, aku juga gitu.
2: Iya.
1: Mungkin gara-gara lagu
0: karena ini
1: Orange sama yang itu tadi
2: mungkin
1: jadi
2: karena keinget apa ya? Karena aku lebih dengerin sekarang lebih sering dengerin lagu
0: iya,
2: ini.
0: Iya. Lo inget karena gue sebut Goodbye This ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Enggak, sebelum itu sih. Gue langsung inget. Oh iya, ketika aku dulu jatuh cinta kan lagunya Cherry.
0: Cherry sih paling masuk sih. Cherry Life.
2: Life tapi lebih ke ingin
0: lebih move on. Ingin hidup.
2: Iya, move on.
0: Oke. Okay. Kita ke tema ketiga.
1: Enggak dong, lagu dari juri dong.
2: Lagu juri, Cok, belum, Cok.
1: Dengerin dong.
2: Iya.
1: Hargai juri.
2: Oke. Oke, Pak.
1: Beri saya uang. Ruang.
0: Oke, apa lagunya?
1: Chico with Honey Walk Sekai Wa.
0: Apa-apa, ulang.
1: Chico with Honey Walk Sekai Wa.
2: Oke, let's listen it.
0: Chico.
2: Siapa tahu. Astaga. Siapa tahu, udah saya pernah mendengarkan.

0: You in Life ya.
1: Ya sama kayak hampir Cherry beatnya.
0: Cherry itu yang keinget di otakku yang aku speak tau.
1: Ya, oh ya aku speak. Ah, musiknya harusnya gini.
0: Oh iya iya, pakai elektrik ya.
1: Iya.
0: Benar juga.
1: Lebih pelan, lebih agak pelan live.
0: Mungkin ada yang nggak tahu lagunya Cherry. Gua ngetik Cherry buat Cherry dong yang muncul di YouTube. Langsat. Yuing lama nggak muncul gini nih.
1: Iya. Tapi aku berharap setelah cerai ini Yui bakal mulai manggung lagi sih. Saat menantikan.
0: Wah, ini jatuh cinta banget sih.
1: Oh iya.

0: lagunya Juri yang barusan masuk.
1: Masuk.
0: Masih.
1: Makasih.
0: Masih masuk.
1: Tumben.
0: Tahu. Cherry.
1: Cherry, Pak. Pemenang Cherry.
0: Menurutku tuh. Tapi kita enggak pilih.
2: Ya. Jurinya siapa tuh?
0: Iya.
2: Oke.
0: Jadi satu sama ini ya.
2: Iya, kan yang menang kan Orange.
0: Iya. Oke. Oke, fine. Oke. Okay. Yuk, lagu ketiga. Gua berarti Fit ya?
1: Yep.
2: Eh, kok ketiga? Oh ya, ketiga sedih.
0: Oke. Okay. Suang Seng Kokorasi.
1: Bukan Suang Seng, Cok. Majiko itu, Cok.
0: Enggak, aku bilang Suang Seng aja.
2: Suang Seng.
1: Tapi punya yang asli punya Majiko, bangsat.
0: Enggak apa-apa dong bilang Suang Seng.
1: Enggak apa-apa.
2: Suang Seng apa? Hah?
0: Enggak, itu ngawur aku bilang Suang Seng.
1: Tapi bilang dong, Kokoronasi cover by Suang Seng gitu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Bukan Majiko.
0: Versi Suang Seng.
1: Yang versi Suang Seng yang di cover.
0: Tahu enggak Suang Seng?
2: Suang Seng, Suang Seng.
1: Enggak tahu dia. Ini serius nama orang.
2: Itu suara serius, suara orang. Ketika goreng.
1: Pasti sih ini.
0: Mau langsung kesedihnya enggak Pak Juri? Mau langsung kesedihnya?
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Ini dari awal sedih ya lagunya bang. Set.
0: Ini udah tengah kita dengerin sampai habis ya.
1: Yaps.
0: Iya.

0: Jadi ini liriknya sedih banget. Kayak waktu dia nyebut Itayo sakit, Hidoyo
1: kejam,
0: Pega kejam, Moyo langsung. Ya wis lah kayak gitulah. Kayaknya kalau udah pasrah gitu kayak. Kalau yeah. kalau di anime biasanya yang tidak peduli itu bilangnya kayak Maikah gitu loh. Kayak kita enggak ya, dia menyusahkan bait kan ya.
1: Yeah.
0: Moyo. Okay. Jadi kayak udah sakit, lu kejam banget sih lu anjing, tapi oke, ya udahlah kayak gitu.
2: Tapi aku nangkepnya untuk lagu ini tuh lebih ke abuse.
0: Apa itu?
2: Abuse.
0: Apa itu?
1: KDRT.
0: Dia disakiti secara hati.
2: Ya, lebih ke abuse.
1: Yang ini disakiti secara fisik.
2: Iya, aku lebih.
0: Iya. Iya.
1: Eh, David, play dulu.
2: Ke abuse. Kalau aku sih, aku tahu lah pasti dia milih itu kalau sedih.
1: Tahu.
2: Tapi aku menyiapkan ini lagu.
1: Aku juga
2: menemani aku ketika galau.
0: Aku tahu tuh. Aku tebak boleh?
2: What?
0: Tebak ya?
2: Iya. Yeah.
0: Wano Kerok bukan?
2: No.
0: Oh bukan, ya salah.
2: Yui, Yu.
0: Hah?
2: Yui, Yu.
0: Oh bukan Tokyo. Oh okay, Tokyo. Oke.
1: Okay. Aku belum dengerin yang Yu.
0: Yu.
2: Yu.
0: Bagus banget. Aku nggak tahu.
1: Yang versi Suang Seng.
2: Gak ada. Suang Seng nggak kenal Yui.
0: Itu pasti bapaknya ngawur tuh kalau ngasih nama tuh. Yui, Yu.

0: ada baseball nggak atau ada baseball yang ditunggu nggak?
1: Enggak, emang live nyata. Alasan gue
2: bagus
1: lagu ini.
0: Lo santai.
1: Alasan gue ambil lagu ini karena ketika aku putus dan
2: aku sama punya,
1: sama Indah. Terus aku sama punya Indah. Aku punya kakak yang dia suka Yui dan kita seumuran.
2: Dan dia, cewek dong, cewek.
1: Cowok. Nanda.
3: Kakak seumuran.
1: Cowok.
2: Nanda cewek ya? Nanda nama cewek?
1: Oh, cowok. Nama
2: cewek.
1: Kakak aja cendul.
2: Oh, cendul. Benar.
3: Kakak seumuran.
1: Kakak sepupu.
3: Step brother.
2: Anjir.
3: Step.
2: Okay. Suck my step brother dick.
1: Nah, dia itu galau juga. Dia
2: help dari my step sister from stuck. Itu lagi ngetren tuh ya, stuck tuh. Oke, lanjut
1: Peter. Ketika dulu itu aku taunya cuma Cherry, Goodbye This, To Mother,
3: Tokyo,
1: sama Tokyo,
2: Summer Song.
1: Ya pokoknya yang itulah. Hmm. Kemudian dia itu nyetel lagu ini. Aku tanya lagu siapa, lagunya juga.
2: Yui.
1: Apa judulnya?
2: Yui.
1: Aku dengerin, anjir lagu ini lagu galau banget. Memang aku ketika galau aku dengerin ini, anjir. Iya sih ini relate banget. Terus aku cari artinya. Anjing, cukup mengena banget sih.
0: Kalau lirik aku gak tahu ya. Cuman kalau dari notasi, wah asik. Kalau lagunya Yui itu notasi lebih sedih Tokyo loh menurutku.
1: Yaps.
0: Tokyo tuh gak tahu ya. Mungkin karena aku pernah lihat dia konser nyanyi Tokyo sampai nangis ya.
1: Iya.
0: Itu ada ya?
1: Ada.
0: Nah, itu gila sih.
1: Itu lebih sedih ketika,
0: tapi aku gak tahu artinya sih.
1: Apa ya, lebih dia itu lebih meninggalkan kampung halamannya. Dan
0: kayak dari Malang ke Sidoarjo gitu ya.
1: Dan dia itu ke kota besar Tokyo yang kehidupannya lebih kejam.
0: Bener kan?
1: Kayak gitu sih.
0: Kayak kita kan tadi dari Malang ke Sidoarjo
3: tadi kan.
0: Tapi besok udah balik.
1: Kayak gitu.
3: So harus balik sih
1: ini. Kayak gitu. Kalau ke
3: ini kita sempetin ya.
1: Lebih menceritakan tentang kamu, ya kamu.
0: Oke.
1: Bahwa aku dia akan bisa untuk melupakanmu gitu lah.
0: You judulnya.
1: Ya.
0: You siapa nih? Euro?
1: You Yuna.
0: Yuna. Di perempatan siapa?
1: Euro. Ini Euro ini.
0: Yang perempatan sana.
3: Yujung
1: Burus.
0: Siapa? Oh,
1: Burus. Mana ada
0: Yurus? Yujung siapa, eh?
3: Jumat wingi lah.
0: Siapa sih?
3: Okay, sih menurutku dua-duanya lagunya bagus.
0: Katanya sedih tadi.
3: Ya bagus, aku bilang bagus.
1: Oh, iya.
3: Dan bisa menggugah
1: kesedihan.
3: Iya.
0: Bisa menggugah kesedihan.
3: Rasa sedihku.
0: Sangat enggak.
3: Enggak dong.
1: Bisa tahu.
3: Tapi
1: ya, nonton bokep sambil dengerin ini dia.
0: Makanya.
3: Udah kedua lagu itu sih kekoronasi.
0: Kalau lo misal nonton bokep itu.
3: Eh bentar.
0: Terus
3: ini serius.
0: Backsoundnya kekoronasi gimana?
1: Enggak minat.
0: Kok gak minat?
1: Langsung gak nafsu.
0: Itu yo. Itu
1: yo. Bayangin ketika lu ngewe. Terus ada lu. Itu yo.
0: Backsound tapi ya. Bukan dia nyanyi lo.
1: Iya.
0: Tapi backsound.
1: Itu yo. Anjir. Aduh kayak gimana gitu.
2: Jadi rip.
1: Ketika ngewe itu. Lu harus dengerin lagu dangdut. Kayak itu lebih enak bro.
3: Iya lagu wali.
1: Jangan.
3: Kemarin aku dengerin
0: Tobat Maksiat.
1: Tapi kalau udah sah kan enggak maksiat. Kalau udah sah kan enggak maksiat.
0: Oh iya benar juga sih. Iya. Menurutmu kalau ngewe enaknya lagu apa?
1: Aku.
0: Entar dulu.
1: Itu nanti itu. Wherever you are. Lebih ke lagu yang slow.
0: Yang slow ya?
1: Slow.
0: Aku lebih yang beat sih.
1: Biar upbeat.
0: Iya.
1: EDM
0: dong.
1: Hime tadi bagus cok. Hime suki dai suki.
0: Iya.
1: Rapid fire.
0: Masuk. Itu masuk. Kita kan lagi bersepeda kan?
1: Iya.
0: Ya.
1: Kan genjot. Kita genjot.
0: Genjot.
3: Kalian ngewe mikirin lagu apa yang akan setel?
0: Iya dong.
1: Karena kalau nggak pakai lagu ntar kedengeran orang.
3: Aku lebih pilih partner siapa sih?
0: Aku ini sih. Kalau
3: Kok
1: kenapa dia kategorinya gak kayak gitu ya, absurd gitu.
0: Iya, bego emang dia.
1: Ngewek gitu.

0: Ya, ya, ya. Ini masuk ke tema enggak. Ini yang terakhir.
1: Ntar masih iklan. Enggak masuk. Ini udah masuk. Keputer soalnya.
0: Spotify. Backsoundnya
2: ini untuk yang slow.
1: Oh, foreplay.
2: Ketika lagi pegang-pegang,
1: musik-musiknya lagi.
2: Berpelukan, ciuman. Bagus sih, enak.
0: Agak mau pulang. Ngopi.
1: Agak mau pulang.
2: Ini benang sih, cocok banget sih ini maksud. Tapi untuk ketika foreplay ya. Tapi ketika menurutku ketika ngewe lagu blues itu emang paling the best sih.
1: Blues ya?
2: Ini kan termasuk jazz ya?
1: Jazz.
2: Ya mungkin jazz atau jazz. Blues.
1: Ya gini-gini lah.
2: Yang gini-gini. Itu menurutku the best sih.
1: Pokoknya pakai saxophone beat.
0: Oh, itu tadi genrenya jazz.
1: Jazz.
0: Bukan city jazz. Jazz.
2: Dan kalau kebanyakan orang sih
1: anjing bangsa.
2: Kalau enggak lagu sih biasanya kalau orang-orang ngewe itu berita. Berita.
1: Entar dulu gimana?
0: Kalau
2: masuk. Okay.
1: Kalau yang ngotot lah.
2: Kalau enggak lagu sih biasanya kalau orang ngewe itu berita.
1: Berita gimana?
2: Ya nyetel berita aja.
1: Ya telah terjadi kecelakaan
2: suara berita
1: di
2: aja. Suara berita aja.
1: Buat ngeramein suara
2: ngasih.
1: Biar suara desanya gak kemana-mana.
2: Biasanya kalau gitu itu kalau ngewek gak halal.
1: Gedung gak FG.
2: Itu pengalaman pribadi teman saya ya.
1: Dia stres.
2: Ketika.
1: Karena mengerjakan skripsi. Kan background berita.
2: Saya tidak mengejat siapapun itu. Tapi ini fakta yang saya dapatkan.
1: Ini ya si Celang ya.
2: Gak bisa disebut dong. Ketika dia membawa cewek ke kamar,
1: dia nyetel berita.
2: Tiba-tiba ada suara berita yang terdengar.
1: Paling si ini kan Celeng tuh hobi nyetel radio. Mungkin kebetulan radionya lagi berita. Mungkin ya.
2: Wait. Aku lurusin.
1: Okay.
2: Dia nyetel radio kemarin karena tidak ada laptop, Bapak.
1: Kalau ada
2: nontonnya YouTube.
1: Oke.
2: Aku itu ingin teriak ke Celeng, "Teng, lagu dong," gitu, tapi enggak enak terganggu kan. Dan coba lihat, lu tonton bokep-bokep Indonesia.
1: Pasti ada.
2: Kalau di hotel dia nyalainnya berita.
1: Iya.
2: Kebanyakan tuh.
1: Untuk menyamarkan suara.
2: Yaps.
1: Oke. Risetnya canggih juga nih David ya.
0: Iya. Karena lihatnya kan nontonnya kan yang Indo, kita kan yang stepsis. Help me my brother.
1: Enggak, tapi meskipun kita nonton, kita enggak sampai inget loh kalau dia lagi nonton berita. Tapi risetnya David gokil. Skripsi itu, Pit.
2: Kalau bisa skripsi ikut sih aku bisa lulus 4 tahun. Enggak boleh.
1: Oke, canggih.
0: Canggih lah.
1: Jadi bagus ya lagu barusan ya buat
2: cocok,
1: ya,
2: bagus. Untuk four lah, cocok lah untuk adegan yang pelan-pelan.
0: Iya. Untuk lagu yang sedih tadi yang dua.
1: Masih ngotot.
2: Enggak. Yang dari dua. Harusnya itu enggak usah dilurusin dulu, sambungin ini dulu.
0: Enggak usah.
1: Ya udah.
0: Apa-apa. Dari apa. Dua lagu tadi. Yang bertemakan sedih antara kukornasi sama yang ngewek.
1: Apa sih tadi lupa?
0: You.
2: Kui.
1: Kui.
0: Ya, menurutku sih bagus semua ya. Lebih 11-12. Ya, lebih menjiwai yang kokornasi. Kalau bukan kokornasi sih pasti lebih. Ini sih terbaik sih. 11-12 enggak kayak 11-20 gitu enggak. Oke, dari juri lagunya adalah Chef, tolong diketik.
1: Enggak tahu.
0: Angel Beats
1: 11-12, 11-20. Enggak.
0: Menurutmu yang bisa
1: menandingi kokornasi apa?
0: Coba di play. Ya ini. Aku tahu kok.
1: Misalkan David milih kokornasi, aku pasti bingung sih. Aku si lagu sedih yang paling aku ingat kayak Tokyo pun aku rasa enggak susah mau nandingin si kokornasi kayak.
0: Kalau udah nonton animenya sih pasti bakalan sedih.
1: Kenapa dengerin lagu harus nonton animenya dulu? Apa?
0: Angel Beats, Ijiban, ntar keluar.
1: Nyenggol. Ini bukan? Ini bukan.
0: Ya.

0: Aku ngerasain lagunya, feel-nya kayak Tokyo, bener nggak?
1: Hampir
0: ya? Hampir ya?
1: Hampir.
2: Apa ya?
0: Sedih Tokyo ya?
2: Sedih Tokyo, ini mah lebih agak menggebu-gebu lah. Sedih yang dia ngucap, mengutarainya menggebu-gebu.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya kan.
0: Sedih yang ngotot.
1: Lah, ya, ya, ya, ya, ya. Distel dong, sampai setengah aja gitu.
2: Ya mungkin karena Lisa sih ya. Tahu lah, tipikal suaranya Lisa kayak gimana.
0: Ini pasti ada di first take nih.
2: Ini lagu lama banget. Ini tipikal suara Lisa ini.
0: Oh enak.
2: Enggak, siapa sih? Kamu juga?
0: Benar-benar Lisa kok ini.

0: Iya kan, ini benar selera dia. Terus apa tak? Iya sih ini sih.
1: Sebenarnya lagu sedih tuh banyak sih. Kayak OST-nya Doraemon yang
2: Stand By Me.
1: Doshite ya gitu. Oh, iya. Terus lagunya Secret Place, Secret Place, Kimi ga Kuretama.
2: Ah, iya. Aku banyak, tadi mau pilih banyak. Yang Secret Place itu pasti ada yang masukin itu sih, tapi zonk semua ya. Masukin yang Angel Beat.
1: Banyak sebenarnya lagu sedih itu.
0: Kita dengerin
2: Secret Base.
0: Enggak dong.
2: Apa?
0: Tapi ini konser ya? Yang nangis ini bukan?
1: Yep. Hongkong kan nih, live Hongkong.
0: Gak ada tulisannya. Konser How Crazy Your Love. How Crazy Your Love itu kalau gak salah yang ada kapal di tengah panggung itu gak salah.
1: Iya sih, iya yang nangis
0: nih. Ini penontonnya nyorakin biar semangat gitu ya.
1: Ini kayaknya sih lagu ini dibuat ketika dia

0: Anjir, gak tau artinya, bisa sedih loh ini. Ini lagu teman kita bro.
1: Siapa?
0: Pese.
2: Dia astaga.
0: Dia jauh dari kampung halamannya. Dia kan dari Republik
1: Cina.
0: Rakyat Cina.
1: Cina. Ya.
0: Jauh loh itu.
1: Jauh, jauh, jauh.
2: Tapi kan lu sudah seperti kampung halaman kalau di Indonesia.
0: Dia di mana-mana udah kan seperti kampung halaman.
2: Iya. Karena slogannya Cinailah produk-produk
0: Indonesia. Itu lagi. Itu lagi. Oke, 21 ya.
1: Oke.
0: Oke.
2: Oke, 21. Terus yang selanjutnya adalah lagu ketika kita mendengarkan lagu ini saat kita akan tidur. Akan tidur dulu ya, bukan pasti.
0: Oke, anjir. Wah, udah kepake lagi, bangsat.
2: Debit dulu.
1: Gua dengerinnya lagu barat biasanya.
0: Aduh, udah kepake lagi.
1: Ah, sebenarnya ada si Yui.
0: Yui kan belum lo pake, Pit.
1: Nah, tadi Yui tuh gue pake. Yui
0: belum lagi dong.
1: Yui.
0: Oh iya sih.
1: Udah gue pake. Apa ya? Ini bisa sih, ini nih. Aku pake ini aja lah.
0: Ya apa?
1: Aqua Thames. Chisana Tenuhira.
2: Oh, enggak tahu.
0: Si
1: Chisana Tenuhira.
0: Aku tahu, David sering nyetel di Discord.
2: David sering tidur.

0: Aku tanpa tahu, tanpa dikasih tahu judul sama apa band ya, ini udah aku attempts banget. Yep. Naruto banget sih lebih tepatnya di otakku ya. Oh, yeah. Ini yang ngisi di Naruto nih kayak gitu.
1: Oh, ini alasan nih. Karena lagunya enggak, menurut tuh enggak upbeat banget dan enggak slow-slow banget sih. Mm-hmm. Dan sebenarnya kalau dibilang ini pengantar tidur yang enggak juga.
0: Gimana sih?
1: Enggak juga. Soalnya temanya itu bukan ya tema-tema tentang kayak gitu. Cuma ini temanya tema-tema bener-bener romance. Cuma ya kalau
0: nah, buat, romance tadi masuk nih.
1: Iya, tapi kalau buat tidur untuk beat segini ya masih oke okay lah.
0: Oh, iya. Buat lu tidur lah.
1: Iya. Oke. Okay. Untuk saya pribadi ya.
0: Oke. Okay. Gua nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Gua akan pilih
2: Goodbye Days.
0: No, no.
2: Apa-apa.
0: Ada dua nih di otak nih.
2: Wano Kerok Pierce.
0: Wano Kerok aku udah tadi lebih gini enggak boleh lagi dong.
2: Enggak kan.
0: Yang disebutin
1: Pierce masuk situ
0: sebenarnya. Ya anjing emang lo.
2: Itu kan udah dipakai enggak boleh.
1: Heritage.
0: Oke, lagu pengantar tidur ya.
2: Iya.
0: Buat gua kan. Dong ya.
1: Iya.
0: Buat gua ya.
2: Malah latihan vokal.
0: Iya dong. Baby metal.
2: Apa?
0: Baby metal. Megitsune. Megitsune.
1: Oke.
2: Okay. Dot keplai loli. Kukun mau cari keplai.
0: Dia enggak mau kopi tadi masih mau kontrol oh. Dia.
1: Iya, bentar. Anjir, lu tidur nungguin lagu upbeat gini ya?
0: Gua nih gampang tidur kalau lagunya ngerok masalahnya, Bet.
1: Oh, gitu ya.
0: Avenged gitu-gitu.
1: Oh.
0: Gazet.
2: Ya sih. Kan yang tidur kan lu, ini kan untuk memuaskan curi.
0: Serah lu. Masa gua harus tahu lagu lu buat tidur apa? Enggak tahu dong. Jadi kayak gazet gitu di otakku tadi, gazet sebenarnya.
1: Oh. Aduh. Kasis.
0: Kasih ada di otak juga, cuman enggak ini aja deh.
2: Yang mana yang mana?
1: Banyak sih sebenarnya kalau tidur. Malah aku lebih sering tidur dengerin Orange.

What's up?

Wife Apple.

0: Jadi kenapa gua pilih lagu ini? Karena kalau mau tidur dengerin lagu ini berasa ada 3 cewek jinggak-jinggak di atas gua. Oh, gitu. Susuka Nakamoto, Yui sama Moa. Yang bocil-bocil tuh. Cuman kan karena gua takut pedofil. Yang dua bocil gua suruh beli
1: gorengan.
0: Gorengan di Baghdad. Terus gua sama Susuka Nakamoto.
1: Betulnya Susuka Nakamoto emang umurnya berapa?
0: Paling nggak kelihatan bocil lah.
1: Oh nggak kelihatan bocil. Karena bongsor ya.
0: Kalau part favorit sebenarnya ini aku Fit. Jadi kayak metalnya digabungin sama tradisional Jepang.
1: Ya itu emang aku suka dari metal karena metalnya dia digabungin sama ya tradisional Jepang. Makanya aku juga suka Yoshi Waralame karena dia juga digabungin sama. Tapi betulnya kalau ngomong dari metal ya. Kalau untuk tidur, aku lebih milih ke Akatsuki.
0: Akatsuki. Metal-metal juga sih akhirnya ya.
1: Iya. Tapi Akatsuki yang unfinished version.
0: Kenapa itu?
1: Karena itu dia cuma benar-benar piano doang sama dia nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya. Lebih selu lah.
0: Oke. Okay. Itu tadi Pak Juri.
2: Oke.
0: Okay, gak gua sih ini menang nih. Ya,
2: dari kedua lagu itu kayak perpanjangan. 11 banding 1032.
0: 1032 itu gimana? 1032
2: wow.
0: Ya kan selera orang tidur terserah dong.
2: Iya,
0: tapi gua menang
1: perspektif
0: sih,
1: perspektif.
2: Iya, kan jurinya saya.
0: Iya, gua dong.
2: Iya, aku attempt dong.
0: Kok bisa loh? Kok bisa?
2: Kan mau tidur. Itu bukan tidurin penyanyinya.
0: Iya, gini tidur. Gini, teorinya gini. Pada umumnya orang tidur lagunya middle ke slow, bukan middle ke atas.
1: Yep.
0: Orang yang tidur pakai lagu middle ke atas, apalagi metal, kan orang aneh. Hmm. Nah kebetulan juri kita kan aneh.
1: Oh,
0: kupikir aku milih gitu-gitu. Ternyata enggak juga sih. Anjing emang.
1: Tapi dari tadi lagu yang disarankan sama dia enggak aneh, cu.
0: Tadi yang pertama tadi yang
1: itu masih enak.
0: Jogging. Duh, jogging tadi enggak tahu.
2: Enak dong.
1: Lagunya enak tapi. Lagunya enak, cuma ya kalau buat jogging ya oke lah, nggak apa-apa lama sih.
0: Iya sih.
2: Dua sama.
0: Tumben ya.
2: Dua sama.
0: Berarti sesuai nama segmen senggama. Oh, iya selera sih. Angga
1: masuk.
0: Masuk.
2: Oke,
1: benar.
2: Oke, dua sama ya. Terus yang.
0: Kayaknya dia nyari lu nyari dulu. Angka doang sih.
1: Lu dulu. Lagu lu apa?
0: Fit. Kayaknya dia nyari angkanya doang kayaknya. Okay. Bukan okay, benar-benar okay. Menilai. Ini harus satu nih. Ini harus satu kayaknya. Kayaknya gitu sih. Dia nggak benar-benar menilai dia.
1: Harusnya gak itu nggak apa-apa, nggak usah draw, nggak apa-apa, lanjut aja.
0: Nanti hasil akhirnya berapa? Entah 4-1 terserah ya.
1: Terserah.
2: Oke. Kalau tadi
0: ronde selanjutnya.
2: Kalau enggak, kalau tadi bukan baby step. Oh, baby step.
0: Baby
2: metal. Sorry. Kalau bukan baby metal masih aku pertimbangin. Kalau aqua times yang slow sama
1: Mungkin kalau tadi lu milih Kasis ya. Dia bakal milih
0: Kasis. Kasis, Kasis.
2: Enggak juga.
0: Enggak, masih aqua times.
2: Piris masuk sih, tapi cari yang lain.
0: Ya, yes, aku Kasih enggak sih, Fit. Aku juga enggak sih.
1: Tapi itu lagu yang salah satu lagu yang aku dengerin ketika tidur.
0: Deng, iya.
2: Oke, sekarang laguku tolong ketikkan One More Time, One More Chance.
0: Wow.
1: Sebenarnya ada lagu yang cocok bener-bener buat tidur, Cok.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Yui, Oyasumi.
0: Iya bener juga sih. Yui lagi akhirnya.
1: Aku tadi mikir itu tapi kan udah Yui.
0: Gimana kalau kita sekarang temanya lagu-lagu Yui yang cocok buat ini itu ya?
2: Besok aja.
0: Besok lagu Yui semua.
1: Yui semua cocok banget.
0: Lagu-lagunya Yui yang cocok untuk nggak gitu. Ini jadi nih One More Time.
2: Iya One More Time jadi dong jadi.

0: yang tidur.
1: Ada satu lagi. Akai itu menurut Iwan.
2: Biasa aja. Akai itu. Karena kan udah dijiplak sama Ben Malang ya.
1: Gak disebut.

0: nah aku tahunya ini.
1: Dari mana ya?
0: Lupa aku, gak. Aku pernah denger pokoknya. Ya. Nah itu.
1: Dari mana
0: aku
1: ya?
0: Ingatnya ini refnya ini. Tapi dari awal udah.
1: Apa karena ya? Si bangsat nyetel ya kayaknya?
0: Gak tahu sih. Mana juga. Aku lupa lupa.
2: Lagu tahun 90-an ini.
0: Ya mungkin kita udah pernah dengerin dulu.
1: Gak tahu. Tapi aku pernah dengar. Tapi aku pernah dengar.
2: Masuk.
1: Masuk.
2: Masuk. Untuk masa enggak. Masuk.
1: Tapi untuk aku enggak.
2: Bodo amat dong.
1: Iya sih bodo amat sih. Maksud. Cuman kalau ditanya aku enggak. Aku memang lebih ke lagu-lagu kayak gitu untuk tidur ya sebenarnya. Enggak tahu kenapa. Aku nih cenderung kayak aku sebenarnya kayak ngedengerin suara gitar kanannya, suara gitar kirinya, dipikir oh jalannya gini gini gini tidur. Oh, apalagi iya. Avenged ya.
0: Oke. Okay. Sebenarnya aku semua genre bisa tidur.
2: Kalau ngantuk?
0: Enggak. Kalau emang mau tidur, aku biasanya dengerin
1: tidur lagu. Tidur aja. Ya.
0: Kalau sekarang sih lebih ke lagu barat, MCR.
1: Nah itu middle ke atas tuh.
0: Nah iya. Hmm. Makanya tuh
1: middle ke atas.
0: Semua lagu bisa tidur.
1: Ya, makanya enak middle ke atas lah nggak buat tidur nggak.
2: Middle ke bawah dong. Coba ntar. Kita survei orang-orang, kita bikin Insta story tentang
0: polling.
2: Oke,
0: oke.
2: Polling kali. Okay.
1: Jadi buat sobat inspiratif langsung ketik aja di grup sekarang. Sekarang nih.
2: Ya, ntar kapan ya? Setelah podcast, ntar setelah kita podcast ntar
0: di kita Instagram bikin, aja kita nge-post.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, ntar kita share di grup WhatsApp.
1: Oh, itu okay. Udah pasti. Oh, itu udah pasti postnya. Cuman sekarang yang lagi negeri sekarang nih, langsung aja ngetik di WhatsApp gak apa-apa.
0: WhatsApp group, dan WhatsApp group. Nanti juga kalau bisa sih cek Insta story, Inspiradio, dan food di situ.
1: Suruh ngetik apa? Hey, suruh ngetik apa?
2: Suruh ngetik lagu yang mana yang terbaik, terus lagu favoritnya yang
0: bukan.
2: Apa? Enggak lagu
0: milih ini aja, milih lebih ke upbeat atau yang slow.
1: Buat tidur.
0: Ya, itu aja.
1: Di grup ya?
2: Iya.
1: Final nih.
0: Final.
2: Yang final sih yang terakhir
1: okay. Naruto berarti.
2: Lagu bertemakan Naruto.
1: Bukan, original soundtrack Naruto.
2: Original soundtrack Naruto.
1: Coba dulu ini.
0: Duh.
1: Gua dulu.
2: Dua sama ini, dua sama.
1: Lo pasti nebak gua bakal pilih flow kan?
0: No. Nah, ya. Karena gua udah sebutin tadi. Enggak boleh dong disebutin dong, gua udah sebut tadi.
1: Disebut enggak apa-apa asal belum dipakai. Oh, ya wis. Tapi enggak, aku enggak pilih flow.
0: Aku juga enggak pilih itu.
1: Iya. Lo enggak boleh pakai Aqua Times lagi.
0: Enggak.
2: Ya apa?
1: Naruto ya?
2: Iya, Naruto. Baru mikir dia.
1: Gua tahu yang mau dipilih David.
0: Apa tuh?
2: Apa?
1: Itu.
0: That's right.
1: Karena dia suka yang Roundly featuring Patek.
0: Karena siapa itu tuh? Lagu OST Naruto yang pertama kali aku tahu.
2: Oh, enggak okay. Gitu, belakangmu kaca belakangmu.
0: Iya.
1: Enggak. Tapi analisisku enggak gitu.
0: Karena itu emang benar-benar lagu yang aku tahu pertama kali.
2: Ya save dulu ini.
0: Ya berarti dia enggak milih itu.
1: Sousaka Nasimi. Enggak dong. Misal gue pilih Sousaka Nasimi, lo pilih apa?
0: Blooper.
1: Oh, Blooper.
0: Cuma yang aku tahu cuma nah, tiga itu.
1: Blooper tuh yang gimana?
0: Yang apa tuh ikana?
1: Oh, bukan. Ted, gimana mana itu apa?
2: Ya lu seven up. Iya seven tujuh.
0: Oh, terus, yang up. Lu pernah oh,
1: tadi ya? Ini tadi udah di
2: ya,
1: ini sama David yang lalu nggak jadi kalau gitu.
0: Yang lu pernah itu bilang ke gua, kok ini kayak lagunya OST Naruto ya?
1: Seven itu cowok apa cewek?
0: Cewek.
1: Bukan. Aku tadinya mau milih itu yang Seven itu. Kimawana minana gesta
0: nai guru maunayoni. Oh, aku tahu itu lagu itu.
1: Tapi
0: Lovers judulnya.
1: Lovers, tapi udah ya itu tadi ya. Apa dong?
0: Oh, itu lagu Naruto ya?
1: Naruto enak ya?
0: Aku baru tahu kalau itu lagu Naruto. Aku tahu lagunya itu.
1: Aduh, udah dipakai lagi aku enggak tahu kalau itu Seven. Anjir, aduh mikir dulu nggak apa-apa ya Pak Juri, mikir.
0: Apa gue dulu?
2: Apa David dulu?
0: Apa gue dulu? Ada nih.
1: Ya besar, ya udah deh. David kan ini sosokannya Simi udah jelas. Oke. Okay.
0: Itu siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi sih?
1: Ya gua dulu. Ntar lah dulu ya. Lagu Naruto menurut gua yang paling enak adalah susah nih. Nyanyiin sosokannya Simi susah nih. Ntar aku udah tahu strategi dia soalnya. Mau nyanyiin sosokannya Simi susah nih. Lagunya lagu epic dan ikonik banget soalnya. Mau nyanyiinnya kayaknya bisanya flow doang tapi enggak deh.
0: Apa tuh?
1: Gua ke Shippuden deh. Gua ke Shippuden.
0: Silote. Kanabun. Oh iya itu ya lagu Naruto ya. Ya, aku lupa kalau itu lagu Naruto.
1: Pesaing ganas ini.
0: Aku lupa kalau itu lagu Naruto juga.
1: Sama-sama di cover only ya.
0: Hah?
1: Sama-sama di cover only.
0: Aku lebih tahu lagu ini dulu daripada
1: ya. Si karena sini ya.
0: Iya. Enggak, aku sebenarnya tahu bandnya ini bukan dari Lonely.

0: Nah, aku suka lagu ini waktu dibandingin sama sama-sama Kanabun di Boruto. Jadi di meme ini awalnya adalah si
1: generasi milenial.
0: Enggak, tahu rumahnya SpongeBob sama rumahnya Squidward.
1: Oh iya. Iya.
0: Mas SpongeBob ini lagi nyetel lagu Kanabun di, aku lupa lagunya, di Boruto. Kanabun.
2: Enggak tahu.
1: Benar-benar aku.
0: Aku pilih lagu ini karena itu tadi refnya kita bisa bayangin ninja lagi lari.
2: Yap. I see.
0: Terus itu doang sih. Sebenarnya banyak ya di otakku lagu Naruto ya. Jadi ya, tapi kayaknya
1: milih yang terbaik. Ya. Ayo, yang kedua lagu David.
0: Yang ini Naruto. Original soundtrack ya?
2: Little by Little, nama penyanyinya atau bandnya?

0: apa? Pelek. Ya. Suka pakai suara. Kita dengerin deh, enak soalnya. Aku suka tuh.
1: Oke.
0: Perek namanya.
2: Pelek.
1: Ya. Sambil ngomongin alasan kenapa saya ambil lagu ini, karena ini adalah lagu pertama yang kepikiran di otak saya, dan mungkin saya nggak tahu kalau Bluebird itu OST Naruto, Silhouette itu OST Naruto pertamanya. Yang saya tahu OST Naruto ini dari Roundy, karena ada tulisan Naruto 3 OP.
0: Sebenarnya anime yang download yang open endingnya nggak pernah aku skip cuma Naruto sebenarnya. Jadi ya kayak hampir semuanya. Pertama karena awal aku nonton Naruto di TV, kita nggak mungkin skip opening dong.
1: Yes.
0: Ya. Terus kebawa sampai kita zamannya download udah kebawa. Jadi lagu baru. Dengerin setiap episode akhirnya tahu hafal gitu sih sebenarnya. Oh. Jadi emang kayaknya Naruto doang sih, nggak sampai anime lain selalu aku skip.
1: Mungkin karena aku tukang skip itu ya, opening sama
0: ending. Nah, padahal lu kan ini ya udah nonton Naruto sampai tamat ya, tapi lagu-lagunya nggak tahu. Sayang banget, padahal Naruto emang the best sih. The best.
2: Naruto OST-nya banyak yang bagus-bagus.
1: Itu kayak lagu Silhouette itu waktu dengerin lagu Orange, terus Kesukes kan, Kesukes itu wah enak. Enak nih, terus Ikemonogakari yang Bluebird itu kan iya juga kesukses juga waktu dengerin.
0: Coba gini deh, aku random opening Naruto di Shippuden. Shippuden kan yang paling sedikit didengerin orang ya.
2: Nggak mau tahu apa curi
0: ntar dulu
2: ntar. Oke.
0: Naruto Shippuden opening aku pilihin random ya, terus lo nilai deh. Kalau Heroes Comeback udah pasti tahu dong. Udah pasti tahu. Yang kira-kira lu nggak tahu ya?
1: Ini tahu juga karena
0: Di TV.
1: Iya.
0: Karena di TV.
2: Haruka Kanata.
0: Naruto itu. Haruka Kanata. Ini satu lagi, Bit. Ini menurutku lagu Naruto yang temanya sedih karena waktu arc-nya sedih.
1: Yang mana tuh? Konoha hancur.
0: Nanti ntar dulu kalau arc-nya. Aku kasih tahu dulu si lagunya dulu ya. Lo tahu nggak kalau ini Naruto?
1: Aku pernah dengerin tapi
0: ya mungkin waktu lo nonton ini terus skip, ternyata di awal terus skip gitu ya.
1: Iya, mungkin kayak yang itu tadi, kayak yang sebelumnya tadi.
0: Cuma di awal lo
1: sih awal kan. Lo nggak tahu judulnya siapa. Nggak
0: sampai sini.
1: Nggak tahu. Tahu awalnya tadi. Meskipun One Piece aku juga gitu.
0: Aku One Piece gitu. Disku aku cuma Naruto doang yang harus.
1: Aku semua anime gitu. Soalnya
0: Gri. Oke. Jadi lagu ini waktu arc Jiraiya mati.
2: Oh, Jiraiya.
0: Jadi scene awalnya pun Naruto lagi megang es sama Jiraiya. Di ininya, di opening. Oke. Nilai dong.
2: Bentar dong, laguku dong.
0: Kenapa lagumu dulu?
2: Oke. Naruto ya, kan biar menegangkan kan. Draw kan dua sama. Yang Fava Time.
0: Anjir, kenapa
1: Fava Time? Fava Time.
0: Keon itu Keon. Keon. Kenapa diralat? Biarin harusnya. Lu enggak tahu sih anjir.
1: Tahu itu Keon
0: ya, tapi harusnya biarin oke gitu doang.
1: Gue kira emang ada.
0: Nggak ada.
2: Ayo, underrated sih. Oreska
0: nggak ada. Naruto underrated tuh nggak ada
2: ya kan, nggak disebut dari tadi. Yang dari tadi kan kayak kalau nggak sedih terus semangat upbeat banget, yang ini Oreska Pinocchio. Naruto.
0: Tahu kan?
1: Tentang. Anjir lagunya kreatif banget tuh.
2: Iya.
1: Emang ska. Gak tau, gak tau.
2: Lo gak tau, bener? Gak tau. Ini ending.
1: Bener-bener gak tau.
2: Ending tuh paling jarang di perhatian cinema. Kalau Ayendes
1: tau.
2: Ayendes tau ya? Itu nama Facebook gua waktu alay.
1: Ada deh.
2: Ayendes ka.
1: Ada deh. Suka Aprida. Ayendes ka Aprida ngono.
2: Ayendes terus
1: perasaan agate deh. Agate.
2: Gembor ada de Ayendes ka itu.
3: Gembor ada de
1: Ayendes ka.
2: Enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada gitu. Cemumut
3: terlalu.
1: Enggak suka
2: Aprida. Rea Rio.
1: Oh, ay gembor ada de Ayendes ka. Ada deh itu Afida. Di situ.
2: Dalam kurung, dalam kurung.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan ada alternatif name-nya
1: iya,
2: kan?
1: Iya, alternatif. Iya, iya, tahu, tahu.
3: Part 2.
2: Enggak ada.
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada. Itu tahap alay sih sampai part 2 itu tahap alay waktu itu ya. Kok part 2 anjing.
1: FB gua banyak tapi enggak ada part-partnya, Cok.
2: Iya.
3: Ya sekarang kan. Iya.
2: Ingat enggak apa aja Facebook-nya David?
3: Enggak dong, Modas Jam.
2: Modas dulu.
1: Modas dulu. Modas CRS. Modas CRS. Modas CRS-nya ada banyak.
2: Iya sih.
3: Kita lagi cerita apa? Kita lagi cerita Facebook-nya David itu namanya apa aja ya?
1: Modas CRS apa yang pertama?
3: Modas CRS selalu sayang indah.
1: Enggak ada selalu sayang indah bangsat. Gua enggak pernah nyebut, Cok.
2: Coba. Apa?
1: Enggak ada itu, udah tutup akun itu.
2: Ya.
1: Tapi yang lainnya mungkin ada. Yang CRS Jimmy Sullivan atau apa?
2: Itu gua dong.
1: Ada gua itu.
2: Oh, oke. Okay. Enggak ada. Apa namanya?
1: Udah hilang berarti. Pak Modas itu.
3: Modas.
1: Modas sih, yang dari dulu Modas.
3: Terus Jimmy Sullivan.
1: Enggak, itu sama aja satu nama.
3: Terus yang kedua apa?
1: Squall.
3: Squall. Yang ketiga.
2: PKC.
1: Squall PKC. Squall PKC. Tapi modeta itu enggak ada itu. Kan modeta enggak ada.
3: Keempat.
2: Squall PKC.
3: Keempat.
1: Lupa sih.
2: Pokoknya
3: lupa sih.
2: Squall Songo-songo.
1: Nah itu pokoknya semenjak aku tutup akun yang FB Modas CRS itu
3: ya yeah.
1: Aku gak pernah buka lagi ini. Aku bikin baru pakai namaku yang bener Muhammad David Saputra. Nah,
3: itu
1: yang aku pakai itu doh.
3: Pas udah dewasa ya pakai nama Muhammad David Saputra
1: yeah. Okay. Karena udah gak zaman pakai nama-nama alter
3: yeah,
1: di media sosial
3: kan. Tahunya sih akun alter. Kalau dua sih akun apa? Kalau dulu sih akun apa?
1: Ya akun emang alay. Dulu zamannya gitu ya. Emang zaman kita kayak dulu itu gitu.
2: Bikin gratis sih.
1: Pakai nickname.
2: Lo bisa nggak punya akun bank BRI 6 gitu? Nggak bisa dong. Karena repot ya.
1: Sebenarnya tipikal Facebook zaman dulu tuh kita bikin namanya ya nama-nama nickname.
3: Benar.
1: Kalau sekarang ya nickname cukup kalau di ya media sosial
2: game,
1: yang
2: gitu-gitu ya
1: game atau media sosial kayak IRC
2: ya paling enggak kita punya satu lah
1: ya punya satu nickname.
2: Dulu aku juga banyak sih. Dulu David punya Facebook namanya Permatasari siapa
1: apa Adit
2: fotonya anak SMA yang
1: oh iya itu banyak digunain dulu.
2: Iya makanya
1: Permatasari
2: siapa
1: apa,
2: gitu lah cakep banget anjing.
1: Itu Cok, dulu Cok kalau cerita ya ketuk waktu aku buka FB itu yang add orang cowok-cowok semua.
2: Iya dong.
1: Terus dapat pesan
2: dari
1: cowok Cok bilang boleh kenalan ke coba dulu kan gitu ya. Si bangsat aku godain aja.
2: Minta pulsa dong.
1: Hah?
2: Minta pulsa dong.
1: Enggak sih, aku enggak sekeji itu sih. Saya minta pulsa enggak sih.
3: Kamu godain. Oke, bibit-bibit gay udah tumbuh kayaknya.
2: Ayo ayo ayo ayo. Terus
3: apa?
1: Ayan,
3: apa yang yang menang sih ya, Silueto sih.
2: Sudah pasti lah.
1: Jelas.
2: Sudah jelas tuh. Terus, tapi sebenarnya
3: dia curang, dia milih yang OP-OP lagunya.
2: Kalau misal aku pilih flow gimana?
3: Kanashimi.
0: Ego dong.
3: Enggak, karena sih.
0: Oke. Okay. Aneh sih lu. Aku sih go. Kalau lu wit, karena sih sama go ya.
1: Go.
0: Go dong.
1: Identik identiknya Naruto ya.
0: Iya, kalau kita nyetel di misalkan di nikahan orang ya. Ya style.
3: Nikahan orang.
0: Random aja lah. Orang pasti lagunya Naruto gitu.
1: Go. Karena emang yang lebih identik tuh go.
0: Sampai yang di remake si go.
3: Iya kan? Iya.
1: Waktu Anif, Anif kan Naruto kayaknya.
0: Anif lagu go 15 tahun.
1: Iya, Anif lagu go. Hmm.
0: Kita dengerin itu enak tuh. Yang flow go.
3: Flow yang itu loh.
1: Lagu dia, gue udah yakin menang. Kayak ke koronasi tuh, ah udah yakin menang sih ini.
3: Makanya bangsat dia, emang. Dia pilih dia OP.
1: Bangsat emang udah.
3: Ke koronasi sama apa tadi?
0: Kita dengerin suara dubber dari Naruto itu, nyanyi lagu sulit. Anjing gak ding. Oke. Okay, ini dubbernya Naruto nyanyi lagu Go. Ini the best sih, nggak mungkin kalah sih kalau pakai lagu ini.
3: Di bawah ini manggung.

0: Oh, tahu ini nggak, Fit? Jadi Naruto sama Sakura itu pernah nyanyi lagu, tapi liriknya itu kayak jurus-jurusnya karakter-karakter di Naruto.
1: Kayaknya pernah denger
0: Pernah
1: sih,
0: denger ya?
1: pernah denger.
0: Naruto.
2: Play dong, play.
0: Lo nggak pernah tahu?
2: Belum.
0: Naruto Ondo judulnya.
1: Oh ya, kayaknya pernah denger aku.
2: Oh, yang kecil-kecil itu. Yang di ending itu.
0: Nggak ada di, nggak pernah diputerin.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: Nah, ya. Nggak ada di animenya.

0: Nah, di tahunnya ini.
1: Nggak tahu. Jurinya nggak tahu.
2: Nggak tahu.
0: Oke. Kita udah ya? Kan lo kan belum ngejelasin aku, kenapa milih lagu itu. Aku puterin backsoundnya, lo ngejelasin kenapa pilih Siluete ya.
2: Oh iya iya.
0: Yo.
1: BGM ini.
0: Ya udah, ya namanya BGM okay, kan okay, back, okay. Background musik.
2: Siluete sih pemenangnya karena
0: apa sih bacanya? Siluete,
2: Siluete.
3: Siluete kan. Kayaknya siluet sih.
0: Oke, siluet tuh.
2: Salah satu faktornya sih bandnya ya, Kanabon itu. Jadi aku suka banget sama Kanabon. Terus di lagu itu pas apa ya, pas endingnya sih itu Sasuke bisa Susanoo. Keren banget sih Susanoo, iya.
0: Maksudnya di MV-nya.
2: MV-nya, ya.
0: Oh, aku nggak tahu MV-nya sih. Oke.
2: Susanoo apa Mangekyou Sharingan? Jadi lebih feel-nya lebih dapet yang Siluete sih.
0: Oke.
2: Terus kalau aku suka Oreska sih ya karena biar beda aja.
0: Biar beda.
2: Iya. Yeah.
0: Boleh.
2: Okay. Karena aku milih yang underrated.
0: Masih ngotot Naruto underrated tuh, nggak ada underrated yang Naruto kan Undo jarang, barusan
2: jarang dinyanyiin kan.
0: Naruto Undo barusan jarang ada yang tahu tuh.
2: Iya iya, itu underratednya underrated.
0: Oke, sobat inspiratif, tadi temanya apa aja sebutin ya?
2: Temanya adalah lagu ketika kita berolahraga. Lalu yang kedua lagu romance. Terus yang ketiga adalah lagu sedih. Yang keempat adalah lagu
0: jogging.
2: Ketika
0: enggak.
2: Ketika kita lagi
0: tidur,
2: lagi tidur, akan tidur. Yang keempat adalah OST terbaik Naruto.
0: Okay. Jadi sobat inspiratif, kalau punya versinya sendiri-sendiri langsung komen aja di postingan Instagram yang nantinya semacam itulah, atau di grup WhatsApp juga enggak apa-apa.
2: Yep.
0: Okay. Sekarang udah jam berapa menit rekamannya, Pit? 1.40. Oke, sekarang udah sekitar jam 12 kayaknya ya. Ini benar. Jam 12 kurang
3: ya jam setengah 12 lebih 10.
0: Jam ya. 12 kurang seperempat lah.
3: Iya.
2: Ini jam Sidoarjo sih. Enggak tahu
3: karena
0: malam. Ya. Kalau kita podcast dari jam 10 dan ini sudah 1.40.
2: Iya.
0: Ya, berarti hampir jam 12 dong.
2: Iya, hampir.
0: Thank you sobat inspiratif. Apalagi nih, boleh. Kenapa bisik-bisik pesan dan kesan aja?
3: Ya, ya, kita akan mendengarkan kesimpulan, saran, serta kesan dan pesan
0: hal positif yang bisa kita ambil
3: dari podcast hari ini
0: dari Fuad.
3: Silakan bawa Fuad.
2: Simpulannya sih ya, bahwa selera lagu Angga itu cukup normal.
0: Tadi itu segmennya apa?
2: Senggama.
0: Selera
2: Angga masuk
3: yang enggak ya, enggak semua sih. Meskipun yang terakhir tadi aku enggak ngerti.
0: Senggama ini bisa dipakai bukan hanya lagu, kan selera Angga masuk. Jadi apapun.
3: Termasuk anime juga.
0: Scene sebuah anime juga.
3: Iya.
2: Ya, kalau teman-teman penasaran seleranya Angga kayak gimana, langsung chat aja.
0: Waduh.
2: Enggak sombong kok.
0: Waduh.
2: Pasti balas.
0: Semuanya dibalas.
2: Iya dong.
0: Siapapun yang chat ya.
2: Iya, kecuali besek.
0: Kecuali besek. Oke, boleh.
3: Oke, untuk saran.
2: Saran.
3: Kesimpulan saran.
2: Saran. Ya kan caranya tadi kalau milih lagu itu yang umum-umum aja. Jangan kalau mau tidur pilihnya baby metal kan.
0: Ya umum sih, tumben ya. Tumben dia umum ya.
2: Yang
3: terus manfaat.
0: Ini nyiksa bangsa. Mana David? Kurang aja.
2: Manfaatnya kan bisa nambah playlist kita kalau ketika tidur kan bosen kan itu aja. Jadi Nambah-nambahin playlist lah.
0: Semoga, semoga.
2: Ya, semoga barokah.
3: Amin.
0: Karena.
2: Ya, semoga. Kan udah, selera tiap.
3: Udah bener cu, jangan diselewengin lagi. Nah, ntar gak bener jawabannya.
0: Sampai ketemu kapan?
2: Nggak ada. Kan oh, selera enggak, selera tiap orang kan berbeda-beda ya. Kan enggak ada selera yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
3: Asyik, aduh, mantap, mantap.
0: Kalau udah Tuhan aku mau belokin enggak bisa nih. Susah nih. Udah, aduh, jangan. susah bercandanya susah. Oke, sudah Tuhan. Oke. Okay. Minggu depan apa nih topiknya Pak Fuad?
2: Nunggu ntar kembali ke Malang ya. Ini kita lagi bersenang-senang.
0: Oke, kita bersenang-senang dulu. Gak usah mikirin radio. Tidak usah mikirin kehidupan. Uang.
3: Tapi kemungkinan besar kita di sana bakal rapat tentang radio sih.
0: Kayaknya. Enggak sih, aku pengen bersenang-senang doang sih.
3: Tapi juga sih.
2: Kita kan lagi bersenang-senang.
0: Kalau memang ngobrol mengalir ya udahlah ya. Iya,
3: Tapi saya gak mau membahas yang terlalu berat ya. Karena kita tujuan kita ke sana itu bukan untuk rapat. Tapi untuk ke kafe mabarnya Mas Ivan dan Pak Tata.
0: Oke.
3: Dan bertemu Salsa.
2: Salsa.
0: Oke. Jadi podcast ini halo kafe mabar ya, kafe mabar. Digedein volumenya. Yeah. Udah gede. Oke. Okay. David barusan bilang apa, Fit? Coba diulang, Fit.
3: Salsa. Oh ya, jangan lupa untuk warga Surabaya dan Sidoarjo untuk mampir ke kafe mabar Mas Ivan. Untuk lokasinya nanti akan di-share di grup WhatsApp atau Instagram Inspiradio.
0: Karena?
3: Karena ada Salsa. Enggak. Karena
2: kalau lagi untuk berkunjung ke Sidoarjo ya?
3: Ya, mungkin karena mau nongkrong atau bertemu dengan kru Inspiradio yang lain.
0: Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
3: Enggak, jangan ke situ. Jangan
2: selesai. Angel.
3: Selesai. Kalau ingin mabar juga sih, mau main game juga sih itu boleh.
0: Tiba-tiba
2: Just No Limit keluaran dari kafe mabar ini loh.
0: Keluar maksudnya.
3: Keluar.
2: Cepolan.
0: Terus keluar.
3: Karena kata Mas Ivan di situ speed internetnya kencang, jadi buat kalian yang pengen download atau pengen upload konten kalian, langsung ke situ aja.
0: Aku saranin pakai torrent kalau ke sana ya. Oke. Okay. Jadi untuk minggu depan dipantau aja Instagramnya inspiradio.id. Yep. Ini dia link start.
2: Supede no hito podcast tuh.
4: Hai, gua Amir Ramza dari Nanti Nepawan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan RG Safe ya di sini. Hampir enggak pernah RG Safe siaran pukul 1 lewat pukul 13 lewat 26 ya. Soalnya di sini ada edisi spesial yaitu Al RG yang datang ke kediaman Safe bersama dengan founder Radio Kota Batu yaitu Om Genin. Pastinya kita dengarkan dulu suara dari Om Genin. Silakan Om.
1: Tendang.
2: Halo, saya Ijul aka Genin. You are listening Kota Batu Radio. Happy and enjoy aja.
0: Untuk
3: oke, barusan ada Om Genin ya, founder dari Radio Kota Batu sendiri. Di sini ada Indah juga, Indah Uhu. Ya, bakal nemenin kalian sampai waktu yang tidak ditentukan. Lanjut ada RJ selanjutnya, siapa? Mbak Tata, ya RJ Tan. Gak apa-apa, ada Intan juga di sini. Partner Indah, ya, sahabat Indah. Oke, kenalkan Intan, ngomong kan? Intannya malu-malu. Jadi lanjut aja next. Ada Mbak Tata.
4: Selamat siang para pendengar Kota Batu. Tunggu lagi dengan saya RJ Tata ya. Tata underscore underscore underscore 4 kali. Kita ini lagi kumpul-kumpul di rumah RJ Safe. Mungkin RJ yang lain bisa sapa-sapa dulu buat pendengar kita. Silakan.
0: Nah, Ipang dulu. Aduh, nyetrum.
5: Halo bro, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Emang bukan ternyata Kira. Salam yang bukan-bukan. Gitu aja dari gue.
6: Oke, ini ada RJ Pesek juga gabung bersama RJ-RJ yang lain di sini. Kita mengudara bareng ya, temani para pendengar setia Radio Kota Batu.
0: Oke, balik lagi dengan RJ Chef di sini ya. Tadi kita sudah perkenalkan di sini ada terutama founder kita Om Genin, lalu dilanjutkan oleh RJ Indah, RJ Tata, RJ Kira dan RJ Pesek. Ya, kita juga kedatangan dengan member-member yang biasanya join di channel Batu yaitu ada Intan, ada Ichigo Kurosaki dan Modeta. Silakan Mbak Intan bagi suaranya ke para pendengar Radio Kota Batu.
3: Intan ngomong kan. Hai, Kota Batu. Oke, Intannya malu-malu. Lanjut aja ya, ada tamu yang kedua Ichigo Kurosaki. Nick Ichigo Kurosaki.

0: Ya, di sini saya Modeta, nama asli David, dan saya biasa join di itu apa? Batu. Nah, mungkin bagi kalian yang tidak kenal saya, segera PV untuk kenalan. Terima kasih.
1: Paling narsis. Narsis paling narsis. Siapa? Oke. Okay. Oke, okay, ya.

0: Kawan yang dari Singapura ya, Mbak Ella. Selamat siang Mbak Ella. Selamat streaming di Radio Kota Batu.
1: Oh, ini yang dibicara Putri Susuk, yang dibicarakan mungkin Susuk. Oh, tim Seketewu Susuk Piro. Oh, ngawur kelarangan. Oke, itu tadi salam-salam dari RJRJ kita dan para user ya, yang biasanya join di channel Batu, listen-listen Radio Kota Batu. Untuk teman-teman, hari ini gak terima rekayasa, cuma perkenalan para RJ yang sedang kumpul pada tepatnya 2 November 2014, pukul 13.30 untuk sekarang. Oke, nanti kita lanjut lagi, tetap di Radio Kota Batu, inspirasi tanpa batas.

Oke. Oke, we. Sebagian RC ya yang ada di sini yaitu RC Safe, RC Besar, RC Kira, RC Indah dan Tata. Kita tunggu kedatangannya RJ-RJ yang lain ya, terutama ada RJ Nuri, RJ Vidi, RJ Vino. Nah, RJ Vino ini yang paling ditunggu RJ Indah pastinya. Oke, okay. Ada lagi? Oh, RJ Ersa, spesialis K-pop ya, yang tadi sebenarnya sempat join di kediaman RJ Chef tapi pulang pukul 8 pagi. Oh gitu. Oh, ada janji dengan Inspektur VJ ternyata. Oh. Iya. Ada janji dengan Inspektur VJ ternyata. Oh, ternyata dihapus. Iya kan? Sudah dihapus. Oh iya, ternyata kan di DC sama Deigner Mas. Aduh, ternyata di DC. Oke lah, langsung next song ya. Ini mana? Oke, bentar. Oke, langsung ya ke lagu favorit para RG, Suji Wo Tejo.

Wait. RCSF salah putar lagu. ternyata yang keputar bukan itu. Bentar. Oh, ternyata di sini. Bentar. Kim. Ini lagu favorit para RG ya. Dari Serempet Kuda, Kim Jill. Spesial juga buat Putri Susuk di channel Batu dari para RGs.

0: Okay.
1: Ini dia, wait. Ternyata Tata sudah berpamit dari gugur dari kediaman saya ya. Tadi udah dipersembahkan lagu Kim Chil. Ya bisa dibilang DC lah. Pink Time Out. Oke, tadi udah dari sore. Welcome buat yang baru streaming di sana ada
2: Mbah Ena
1: kata RG PC. Tadi kita sudah dengerin Serempet Gudal dengan Kim Chil, tapi ini kita dengerin Kim Chil versi ternyata emang bukan Kira. Check this out ya.
3: Cek, ganteng gak suaraku?

dipake guru biar ranking satu. Kecil imut unyu unyu, wajahmu

rasane. Oke, ending lirik yang sangat mengejutkan dari seorang ternyata bukan kira. Memang enak itu, Mas. Emang enak. Emang enak. Oke. Okay. Next, ada next song ini, Mas. Next song apa lagi? Suara anu. Oh, nanti aja. Kita intermezzo ke Sarah Enzo Bohontuke. Okay.

0: Okay. Ini ada sebait syair ya dari dipersembahkan oleh RJRJ Radio Kota Batu bersama Om Genin tentunya di sini. Langsung ya dengan Mas Kira sebagai gitaris di sini.
1: Komposernya ada Om Genin.
0: Oh, komposernya. Dan di sini kita oke, okay, ulang. Dan di sini kita pasang suara Om. Loh, oh, jadi cek. Nah.
1: Oh iya.
0: Enak. Kita masih menentukan alat untuk komposer kita. Oke, okay, sudah. Mana teman-teman? Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, okay, sudah siap kita. Ini mic ditaruh di tengah langsung. Oke. Okay. Langsung Mas.
2: Cek, dengar.
1: Cek bisa.
2: Dengar bisa.
0: Okay, langsung. Ini awalnya lagu apa Mas?
2: Anu.
0: Okay. Anu. Judulnya Anu. Okay. 1, 2, 3, check this out.

Oke. Persembahan yang sungguh mengejutkan. Tadi yang dinyanyikan pertama adalah judulnya Anu, yang kedua Melentung. Oke. Semoga pencipta lagunya enggak denger masa ini. Bisa stres dia. Oke. Kita termasuk lagi ke Vicky Shu. Siang-siang gini kita dengerin Mari Bercinta.

0: Oke. Ini ada yang mau pamit, yaitu RJBC yang akan angkat kaki dari kedepan RJC. Silakan, Mas.
1: Oke, buat para pendengar Radio Kota Batu, RJBC pamit undur diri. Mohon maaf banget ya kalau RJBC nggak ada salah-salah kata. Oke, happy listening aja buat para pendengar Radio Kota Batu, ditemani para RJ-RJ. Masih ada RJ Kira, RJ Indah, RJ Sip, dan founder kita, Om Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.
2: Oke, JPC-nya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini lagi streaming, ayo ajak teman-teman yang lain buat streaming di Radio Kota Batu ya. Yang mau request, kami tunggu. Cari open request. Oh, nggak jadi. Nggak open request ternyata.
3: Ternyata mau open.
2: Yaudah, lanjut ke Edi Safri.
0: Oke. Oke, RJPC yang mau beranjak ke pulang karena sudah 24 jam di rumah. Oke, RJPC jangan hati-hati ya kalau pulang. Oke, ini bentar. Kita tunggu RJPC dulu.

0: Tadi yang udah beranjak dari kediaman RGF ada RG PC yang barusan part. Kita lanjut ya Mas Kira. Next tembang ada apa ini? Sakitnya tuh di jidat atau
1: di sini sakitnya?
0: Oh, judulnya di sini sakitnya. Oke.
1: Okay. Apa sakit yang dengar?
0: Oh, atau lagu yang itu Mas, yang judulnya
2: kata-kata awal jam.
0: Bukan. Yang itu Mas, yang judulnya belum tahu itu. Judulnya belum tahu.
3: Belum ada
0: judulnya. Ah, itu. Ah. Enggak, yang biasanya nyanyi itu Mas. Yang kata-katanya ono biasa ono. Kata-kata isa enggak pede. Oke. Sakitnya tuh di sini Mas. Oke, okay, sih.
1: Cek kalau

0: Kita lanjut ya ke perahu dari Bogor, yaitu sepasang kekasih yang pertama bercinta di luar angkasa. Dari tadi lagunya bercinta, check this out. Oke, welcome back lagi. Oh, kena lunggu dah. Welcome back lagi buat PCR yang tadi sempat tak. Welcome back again buat PCR yang tadi sempat part dari kediaman RG PC. Ya, kita nyanyi-nyanyi lagi di sini. Ada gitaris kita, ternyata Imam kan kira akan menembangkan Sujiwo Tejo dengan Tito Jancuk. Mungkin agak kasar ya, tapi di sini disajikan dengan warna yang berbeda, gokil abis. Oke, langsung. Nyanyi yo.
1: Isin.
0: Vokalisnya Isin. Ulang lah sekali lagi ya.
1: Oke.

0: Tajo. Kalau mau nyanyiin gak bisa nyanyiin. Apa namanya lo bukan hantu?
1: Siapa denger? Besok kudu siap.
0: Kalau kamu ganteng gak punya pacar, apa namanya kalau bukan jancu? Kamu ganteng gak punya duit, apa namanya kalau bukan jancu?
2: Curhatan hati.

0: Kalau pengen rokok nggak ada korek, apa namanya kalau bukan? Kalau punya korek nggak punya rokok, apa namanya kalau bukan? Keren.
1: Kakak. Ayo. Apa namanya?
0: Kalau mau nembak udah punya cowok, apa namanya kalau bukan? Mau PDKT diduluin teman, apa namanya

Kalau mau nyindir nggak bisa nyindir, apa namanya lo bukan cancung. Kalau mau disindir nggak ngerasa disindir, apa namanya.

Kau jadikan diriku.

0: Thank you. Thank you.
1: Sungguh ya, demo. Oke. Cukup lirik yang mengenaskan itu aja. Sepertinya dari Ichigo dan Mbak Indah dan Mbak Intan belum, dari PSE juga belum keluar suaranya. Kita tunggu nanti di lagu selanjutnya. Kita oh ya, kita intermezzo dulu dengan Puja Band benar-benar pergi setelah janjuan-janjuan yang tadi
2: publikasi radio marketing.

0: Oke, ada requestan dari Tata yang requestnya cukup unik ya, suara Ichigoku. Dari Ersa. Tahu sih kamu sih namanya. Sorry Ersa. Requestnya cukup unik yaitu suara dari Ichigoku Rosaki. Silakan.
1: Halo, Mas Sore Ersa. Melisten aja.
2: Panjang kali lebar.
0: Gitu doang. Gitu doang, Sa. Itu sepanjang cintanya ke kamu. Wah. Enggak, bercanda. Tadi kan Ersa juga bercanda request suara Zero Pipe.
3: Yang bercanda itu request suara Ipang. Yang asli.
0: Oh, yang bercanda request suara Ipang. Yang asli Zero Pipe.
3: Iya.
0: Apa namanya kalau bukan? Bukan memang. Ya. Oke. Ini ada tembang lagi untuk disajikan, Mas Kira? Atau masih mikir-mikir dulu?
3: Semburat, udah siap semburat.
0: Semburat, oke. Okay. Kita kecilin dulu ya backsoundnya. Sip. Semburat.

0: Thank you buat Mas Kira dengan semburat. Kita sajikan dulu di sini bakso yang disajikan oleh Ichigo Kurosaki.
1: Lanjut dulu, Mas.
0: Nah, yang
1: lanjut dulu, Mas.
0: Belum puas. Ada balasan lagi. Oke, ada balasan dari Cancuk yang
2: Jadi Cancuk berbalas. Oke.

0: dan gak bisa makan. Apa namanya lo bukan cacu? Kalau mau nyanyi gak bisa nyanyi. Apa namanya lo bukan cacu?
1: Wes mas,
2: udah. Oke, itu tadi ya sindiran untuk Ichigo Kurosaki dari Kira. cukup oke. Itu sindirannya untung buat Ichigo Kurosaki. Kalau buat chef bisa balas-balasan sampai nanti pukul setengah 6 sore. Oke, langsung ya ke lagu selanjutnya. Di sana ada Hijau Daun Sampai Kau Bicara. Check this out.

0: Oke, terima kasih para listener. Anda semua selalu setelah mendengarkan Kenapa Batu Radio. Setelah itu dengan waktu, saya kini mohon maaf jika tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, salam yang bukan-bukan.
2: Halo, salam yang iya-iya.
3: Assalamualaikum.
4: Oke, itu tadi penutupan singkat dari para RJ kita. Singkat, padat, gak jelas. Oke, terima kasih buat para listener Radio Kota Batu. Tetap setia terus dengerin streaming radio kita. Tetap setia terus temenin RJ-RJ Radio Kota Batu buat siaran. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi itu.

Halloween Species, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio 8. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halloween Species, saya PKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Tetap stay tune and streaming out

penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspi Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cek-cek di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: nama Laila, bongkaknya lu cakap saya nama Laila. Lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, lu bagilah gua RM10 ke, RM5 ke, RM50 ke, duit ada kala lah. Ini lu bagi gua duit besi kecil, 5 sen. Lu ada je spek mahal, rambut dalam merah, senget lah tu. Lu pakai kasut tinggi, lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, gua tak makan lagi. 5 sen gua boleh kutip lah mana-mana, lu ni kan. Lu bagi gua mesin gua terkailan lah. Gua terkailan.
1: Kalau macam tu saya bagi dekat pengemis yang lain.
0: Lu jalan lah. Lu jalan. Gua tak nak lu jalan. Rambut sengit jalan macam itu. Nenek gua lagi cantik lah pada lu. Rambut sengit. Lipat tebal.
1: Nah, saya bagi dekat awak ya.
0: Gua jalan lagi sambung lah.
2: Terima kasih lah.
1: Terima kasih.
0: Nenek gua jalan macam ni lah.
2: Itu lah.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, Cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo. Selamat malam. Selamat datang di Mental Mantul. Seperti biasa, di hari Selasa ini Mental Mantul akan memberikan informasi atau pembahasan tentang kesehatan mental. Jadi gimana ini kabarnya para pendengar? Baik-baik saja. Saya harap kabar kalian semua yang mendengarkan ini, kabar para sobat-sobat inspiratif itu sedang dalam keadaan yang baik. Karena hari ini saya mau membahas tentang pengaruh game terhadap kesehatan mental. Jika kalian baca atau kalian tadi melihat sosial media yang sudah di-share, sebenarnya judulnya adalah Free Fire or Free Mental. Kenapa begitu? Nanti akan saya bahas. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum pembahasan saya mulai, saya mau mengingatkan lagi kepada para sobat inspiratif untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali informasi-informasi yang bisa menjadi referensi bagi sobat inspiratif di luar sana gitu. Dan jangan lupa untuk mengajak bapak, ibu, teman, sahabat, kakek, Pak RT, Pak RW, presiden dan lain-lain untuk mendengarkan terus inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Dan gak lupa, dan gak bosen-bosennya, saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian mau, apa itu namanya, curhat, mau berbagi cerita, berbagi informasi, mau mengkritik, mau ngasih saran, mau apapun itu, silakan langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tulis di situ akan saya bacakan gitu. Nah, bentar, kita bisa masuk.
1: Halo Sobat Inspiratif, saya

Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspiridio, inspirasi tanpa batas.

0: Hai, gua Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Subjek di dunia digital saat ini memiliki konsumen masing-masing. Dan sebuah karya yang dihasilkan juga tak luput dari konsumen yang menikmatinya. Para konsumen dunia hiburan ini terkadang juga mengagumi para talenta hingga menjadi sebuah karya di dunia hiburan. Para konsumen ini disebut juga dengan fans. Fans adalah seseorang yang mengidolakan suatu subjek yang dilihatnya, sehingga suatu subjek tersebut dapat dijadikan role model untuk kehidupannya. Di berbagai belahan dunia, fans akan terus menjamur untuk idolanya, tak terkecuali fans K-pop dan fans kartun. Namun belakangan ini, para fans K-pop dan fans kartun mulai meresahkan beberapa lapisan masyarakat, mulai dari fenomena mengidolakan hingga terobsesi dengan idolanya. Hingga saat ini, ada yang menyebut Nichicon dan K-popers. Apa itu Nichicon? Apa itu K-popers? Normalkah jika kita mempunyai idola? Ataukah seberapa jauh kita bisa mengidolakan sesuatu? Lalu bagaimanakah cara ngefans yang sehat? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian. Dan inilah Mental Mantul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini? Suaranya kenapa ini? Hai, selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Oke. Karena kemarin memang saya tidak siaran karena emang kemarin lagi ada masalah gitu, jadi nggak siaran karena memang akhir-akhir ini cuaca agak buruk. Dan kemarin karena rumah saya di Sidoarjo, rumah saya kena dampak dari cuaca buruk tersebut gitu. Jadi rumah saya kebanjiran dan beberapa titik di Sidoarjo juga kebanjiran, apalagi Surabaya gitu ya, yang lebih rendah apa namanya permukaannya gitu. Dan kalau misalkan apa yang saya bahas di sini kurang mendalam, saya mohon maaf sekali karena memang saya research-nya atau saya apa namanya atau saya nguliknya itu sangat singkat. Saya cari-cari bahannya juga sangat singkat gitu karena keburu-buru juga gitu karena kemarin belum menyiapkan. Soalnya tentang tema saya kali ini itu sebuah fenomena baru sebenarnya di dunia kesehatan mental atau di dunia kesehatan mental, sorry, di dunia psikologi gitu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Warga, Pak RT, Pak Lurah, untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya juga banyak sekali konten-konten menarik yang bisa didengarkan setiap hari. Gitu. Suaranya bagus enggak ya? Cek, cek. Oke. Okay. Ini mic. Ini bukan mic ya, ini pakai headphone. Pakai headset. Jadi kalau misalkan headsetnya agak kurang, mic-nya agak kurang, saya minta maaf. Karena mungkin kemarin mic-nya juga kerendam air. Saya minta maaf karena memang kemarin kewas banget, jadi banjirnya sampai masuk rumah ya, walaupun nggak dalam gitu ya. Tapi banyak sekali orang-orang yang terdampak banjir kemarin gitu. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum surut di beberapa titik di Sidoarjo banjirnya. Dan sampai sekarang juga masih hujan gitu. Oke. Dan gak lupa saya juga ingatkan kepada kalian, kalau kalian pengen apa itu namanya, konsultasi, request, konsultasi, request, atau apa namanya, aduh bingung aku, konsultasi, request, atau curhat, atau berbagai informasi apapun, bisa langsung aja cek. Halo, cek. Oke, saya ulangi lagi ya, sorry. Buat kalian yang pengen request, pengen konsultasi, pengen curhat, atau pengen berbagi informasi, atau pengen masukan, atau pengen saran, memberikan ya, pengen memberikan masukan atau saran, langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan satu lagi, hari ini saya nggak adakan kuis karena memang saya nggak nemu kuisnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tema kita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang Nijikon dan K-popers. Dua fenomena yang sedang menjangkit anak muda pada saat ini. Yang pertama Nijikon, yang pertama K-popers. Ini apa ya, fenomena baru yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para ilmuwan psikologi, di mana orang-orang atau sekumpulan manusia akan bereaksi sama ketika dia melihat idolanya. Begitu. Itu dari dulu sudah diprediksi oleh ilmuwan psikologi. Cuman kalau fenomena ini, fenomena Nijikon dan fenomena apa namanya, dan fenomena K-popers ini kan baru terjadi akhir-akhir ini begitu. Dan masih belum banyak yang membahas tentang Nijikon dan K-popers ini begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Nijikon terlebih dahulu ya. Jadi setelah Nijikon, nanti kita bahas yang K-popers. Gitu, oke? Okay? Nijikon, ini berasal dari Jepang. Atau biasa, atau dekat dengan orang yang suka dengan Jepangan. Entah itu budayanya, entah itu kebiasaannya, entah itu teknologinya, tapi rata-rata yang suka ini biasanya suka anime. Nah, sebelum sampai ke Nijikon, ini ternyata

Nijikon ini adalah tingkatan seseorang ngefans sama hal yang berbau Jepang. Jadi Nijikon ini adalah salah satu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang menyukai hal-hal yang dekat dengan Jepang, gitu. Khususnya anime. Karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Karena anime merupakan anime atau anime ya. Nah, terserah saya lah. Anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Jepang. Istilah anime bukan hal baru bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Sebab sejak dulu, anime sudah melebarkan sayap ke penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan beberapa anime lawas seperti Inuyasha, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, dan lain-lain di seluruh dunia. Anime sendiri memang punya ciri khas tersendiri dibanding kartun dari negara lain, dan hingga kini tidak terhitung lagi anime yang telah dibuat rumah produksi dari Jepang. Kepopuleran anime menyebabkan banyak orang menggemarinya. Perlu diketahui bahwa fans anime mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibagi berdasarkan tingkat kecanduan seseorang terhadap anime, yang tidak dapat dipungkiri apabila dunia anime memang lebih indah bila dibanding dengan dunia nyata. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang mengidolakan atau ngefans dengan hal-hal yang berbau Jepang, khususnya anime ini ya. Nah, tingkatan yang pertama ini ya. Gila lo, ada tingkatannya lo. Tingkatan yang pertama adalah newbie. Tingkat ini masih terbilang normal. Di tingkat ini, pecinta anime hanya sebatas tahu mengenai anime-anime. Jadi yang newbie ya. Jadi dia hanya tahu sebatas anime-anime tertentu saja. Pengetahuan mereka bisa diperoleh dari acara televisi, membaca manga, serta tahu sekedarnya saja apabila mereka ditanya perihal anime. Maka penggemar anime tersebut terlihat masih awam. Lalu kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya, adalah anime lovers. Sebagai anime lovers ya, mereka biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda pengetahuan banyak akan anime. Namun mereka belum tentu terlalu hafal nama tokoh maupun alur cerita dari anime tersebut. Gitu. Jadi anime lovers ini dia sudah tahu lebih banyak daripada yang newbie. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah otaku. Otaku. Bisa dibilang jika otaku merupakan penggemar berat anime maupun manga. Enggak tanggung-tanggung karena terlalu gila terhadap hal tersebut, mereka sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Biasanya para otaku cenderung lebih suka berdiam diri di rumah. Hal tersebut mereka isi dengan banyak menonton anime yang disukai, gitu. Jadi dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Oke. Ini yang otaku ya. Jadi sekedar tahu, mulai suka, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena
dia pengen nonton animenya saja. Jadi nantilah berinteraksi dengan manusianya nanti saja gitu. Nonton anime dulu. Lalu yang selanjutnya, atasnya lagi, atasnya otaku, ada Ota Mega. Merupakan penggemar yang satu tingkat lebih ekstrim dibanding otaku. Yang gak jarang, tubuh seorang Ota Mega kadang sampai rusak karena terlalu suka anime. Salah satu bagian vital yang rentan adalah mata. Mayoritas Ota Mega terpaksa menggunakan kacamata. Hal ini karena mereka terlalu banyak membaca serta menonton anime. Sementara itu tidak berbeda dengan otaku. Kehidupan sosial si Ota Mega juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang Ota Mega ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu. Jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu gak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu, tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichicon. Nichicon sebenarnya tidak lagi menyukai anime. Namun, mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya, seorang Nichicon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah ini. Kan yang ditonton kartun, ya. Yang ditonton itu kartun. Tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya. Karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichicon ini, disinilah para ilmuwan psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichicon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime. Jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Oke. Okay. Lanjut. Ternyata setelah Nichicon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichicon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichicon. Pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime.
Seorang hikokokomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka, dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Waifu, hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi waifu ini, seorang waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata. Gitu. Kenapa kok namanya waifu? Kenapa kok bukan husbandu? Aduh. Kenapa namanya waifu? Karena memang yang suka nonton anime ini rata-rata laki-laki begitu. Jadi kebanyakan laki-laki yang kemudian banyak banget orang-orang yang mempunyai wife atau pasangan-pasangan yang tidak di dunia nyata gitu. Yang bahkan subjeknya aja berbeda dimensi dengan kita gitu loh. Ini sudah tingkatan masuk ke dalam nekrofilia. Kalau memang dia memutuskan untuk mencintai waifu daripada mencintai orang yang real life begitu ya. Karena dia gak bisa membedakan nih mana yang real life, mana yang angan-angan. Ya sebenarnya itu bukan angan-angan juga gitu. Cuman di dalam bayangan dia itu adalah seseorang yang hidup gitu. Ini untuk waifu yang akut ya. Yang cuman akon-akon doang, mending kalian stop aja deh gitu. Dikurang-kurangin lah gitu. Nah, ternyata setelah hikokomori, ternyata ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu wibu. Tulisannya weabo gitu ya. Wibu tentu lebih tinggi lagi tingkatannya. Seorang wibu tidak hanya menyukai anime, namun mereka juga suka dengan tempat anime tersebut dilahirkan. Tentu jawaban dari pernyataan tersebut adalah Jepang. Wibu biasanya cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Padahal mereka sendiri tidak tinggal di Jepang, bahkan pergi ke Jepang pun mereka mungkin belum pernah. Hal ini biasa dipandang aneh oleh orang normal pada umumnya. Jadi maksudnya orang normal pada umumnya ini orang yang di Indonesia ya, gitu. Kalau orangnya dari Jepang terus berperilaku seperti orang Jepang ya enggak masalah gitu. Karena memang wibu ini sudah tidak bisa membedakan realitas di mana dia di Indonesia atau di Jepang. Yang iklimnya saja beda, kebudayaannya beda dan kebiasaannya berbeda begitu. Bahkan bahasanya juga berbeda gitu. Yang biasanya para wibu ini akan mengganti bahasa mereka menjadi bahasa Jepang sebisanya ya, karena memang orang Indonesia gitu kan, enggak belajar bahasa Jepang dari dulu. Kita belajar
nya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang sok, bukan sok ya, orang yang mencoba untuk berbahasa Jepang, jangan terlalu ngejudge dulu. Mungkin mereka memang apa namanya, kuliah di sastra Jepang, dan kuliah di sastra Jepang itu nanti kalau lulus jadi apa ya, Naruto. Kuliah sastra Jepang itu kalau lulus jadi apa? Gaet, Naruto, Tsubasa. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya padahal tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan gitu. Orang-orang yang tidak bisa membedakan realitas antara realitas dan harapannya dan juga passionnya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya dinilai sebagai gangguan kejiwaan begitu. Dan yang terakhir adalah Wapanis. Ini lebih tinggi dari Wibu. Ini adalah puncak seseorang ngefans dengan Jepangan. Yang pertama adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium akut dari tingkatan penggemar anime. Seorang Wapanis biasanya sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Ada hal yang membedakan Wapanis dengan Wibu. Perbedaan tersebut adalah seorang Wapanis sering berdelusi atau berangan-angan. Selain itu, mereka juga sangat keras mengambil keputusan. Kecintaan mereka terhadap anime bahkan mencapai 100%. Karena kecintaan itulah, beberapa waktu lalu ada seorang pria asal Jepang yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu karakter anime favoritnya. Wadidau. Ya ini ya. Inilah dampak dari apa ya? Dampak dari terlalu ngefans sama orang gitu. Karena memang ya enggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian tidak bisa membedakan realitas tersebut gitu. Dan realitas yang harusnya kalian hadapi, yang harusnya kalian jalani, itu tidak berjalan baik karena kalian memiliki atau mengidolakan sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa masuk ke dalam dunia anime atau dunia yang seperti itu adalah sebuah harapan yang kalian impikan dan kalian nyaman ketika kalian mengidolakan itu gitu. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari fans Jepang gitu. Fans orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang begitu. Saya dan kalian pasti punya, entah itu teman K-popers, entah itu teman wibu atau yang lain gitu ya. Kita pasti punya teman yang seperti itu. Dan kita pasti punya teman yang memang sangat
ambisius atau sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dekat dengan idolanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Nichikon. Nah, karena kenapa kok dari beberapa tingkatan saya milihnya Nichikon? Karena mulai dari Nichikon adalah bagian dari seseorang yang tidak bisa melepaskan realitasnya dari yang tidak bisa membedakan realitasnya dengan kehidupan animenya atau kehidupan hiburannya, begitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak penyakit yang diderita para wibu selain hikokomori yaitu Nichikon. Ada satu jenis penyakit mental yang 69% menyakiti para wibu akut di seluruh dunia, khususnya buat cowok wibu di luar sana. Langsung saja, nama penyakit itu adalah Nichikon. Apa itu Nichikon? Nichikon atau di dalam bahasa Jepang sering juga disebut sebagai Nichigen Konturekusu, merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mana penderitanya memiliki ketertarikan secara mendalam terhadap karakter anime, game, manga dua dimensi. Mereka, para Nichikon, menjadikan objek dua dimensi seperti para waifu dan husbu sebagai bahan yang layak untuk disukai, dicintai, dan bahkan dijadikan untuk bahan begituan. Gak usah saya jelaskan, nanti disensor. Nah, para wibu Nichikon ini menderita penyakit 2D kompleks, di mana mereka terobsesi berlebihan dan mencintai karakter 2D dan segala serba-serbinya, baik itu seperti action figure, bantal daki makura, dan lain-lain. Bantal opo iki? Daki makura. Soalnya seperti manusia yang hidup pada umumnya. Dan dari sini gak heran di Jepang sana banyak wibu akut anime akut yang menjadi Nichikon dan bahkan sampai menikahi karakter 2D yang ada. Kalau kalian cari di Google ya, pasti kalian nanti nemu otaku anime Jepang yang melakukan aneh-aneh gitu. Kayak nikah sama bantal yang gambarnya apa namanya, gambarnya tokoh anime Hajime Miku atau siapapun gitu. Jadi hidup mereka itu tergantung kepada penulis skenario dari anime tersebut gitu. Memang miris karena ini sangat dekat dengan kita. Pasti salah satu dari kita mempunyai teman yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu tentang ciri-ciri Nichikon. Ciri-ciri Nichikon. Yang pertama, di
tidak tertarik dengan pasangan manusia. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Para wibu yang terindikasi sebagai Nichikon, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memiliki pacar atau pasangan hidup yang sesama manusia. Mereka enggak tertarik dengan lawan jenis sesama manusia. Mereka lebih memilih, menyukai, dan mencintai karakter dua dimensi. Mereka lebih menyukai dan mencintai waifu atau juga husbu. Kalau waifu tadi istri, kalau husbu itu suami ternyata, ya Allah. Oke. Dibandingkan dengan manusia asli di kehidupan nyata. Jadi dia udah enggak suka manusia, men. Dia memandang para waifu ini atau para Nichikon ini, dia memandang tokoh kartunnya yang disukainya itu memang sebagai cewek. Itu memang sebagai cewek. Oke. Secara lintas gender dia normal. Karena memang dia memandang itu sebagai cewek. Tapi yang dia enggak pandang adalah realitas di antara keduanya. Yang satu bukan realitasmu, yang satu benar-benar hidup di dunia realitas gitu. Karena yang menjadi apa ya? Yang menjadi concern para ilmuwan psikologi saat ini adalah ketika mereka tidak bisa membedakan realitas dan impiannya, begitu. Karena memang ada beberapa Nichikon yang sudah memiliki. Para Nichikon yang sudah tahu bahwa itu salah, yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa menjadi Nichikon itu enggak baik buat dirinya dan kesehatan mentalnya. Dia tahu itu, tapi dia masih tetap melakukan begitu. Karena kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dia kecewa dengan realitas yang dijalaninya saat ini. Maka dia larinya ke Nichikon. Sebuah realitas yang ingin dia punya. Gitu. Nah, di ciri-ciri yang kedua adalah membanggakan waifu atau husbu. Dengan berbagai alasan, semisal seperti wanita di dunia nyata jelek-jelek, tidak sempurna, banyak berkeringat, bau, cepat tua, bisa mati, dan sebagainya. Dengan berbagai argumen dan alasan lainnya, mereka membela dan lebih memilih waifu atau husbandu dibandingkan dengan manusia asli di dunia nyata. Mereka seringkali mengupload gambar atau foto waifu di internet dan media sosial. Mereka, para Nichikon, sering membanggakan waifu atau husbunya. Mereka juga seringkali memiliki berbagai aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Semisal seperti baju bergambar, anime cewek, bantal takimakura, dan sejenisnya. Gitu. Jadi dia terlalu membanggakan waifu dan husbunya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah rela membeli
berbagai aksesoris yang terkait dengan waifu atau husbu. Demi waifu dan husbu, segala rintangan akan kulalui. Para nichikonya biasanya yang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah slogan para wibu yang sudah tergila-gila dengan waifu dan husbunya. Tidak peduli dengan tahun dan musim yang berganti, mereka akan selalu setia dengan waifu dan husbunya. Mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi untuk membeli berbagai jenis aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Sebut aja misalnya seperti baju bergambar waifu, bodi motor atau mobil yang bergambar waifu, bantal peluk Daki Makura, gantungan kunci dan poster bergambar waifu, action figure, limited edition, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia, lagi-lagi dia tidak, yang paling parah ini ya, dia tidak mengerti bahwa kondisi ekonominya dan juga keinginan untuk membeli sesuatu yang dia rasa bisa dekat dengan idolanya, dia tidak memikirkan itu, gitu. Lalu yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu untuk ngewibu bersama waifu atau husbu. Seperti kebanyakan wibu yang lainnya, mereka para nichikon juga sangat suka menonton anime, baca manga, main game, maupun membaca like novel dan kawan-kawan. Bedanya mereka dengan wibu biasa adalah pada tingkat keseringan rewatch menonton anime yang ada karakter waifu atau husbu favoritnya. Apalagi jika waifu atau husbunya itu mati atau mendapat berita yang buruk dari waifu atau husbunya, yang karena memang jalan ceritanya seperti itu gitu ya, dan dia gak terima dan dia nangis-nangis begitu. Ya, boleh meluapkan emosi, tapi harus tahu dengan realitas. Gak apa-apa nangis, tapi tahu realitasmu dan realitasnya anime. Oke? Karena memang ada banyak penyebab-penyebab menjadi nichikon. Yang pertama adalah keseringan ngewibu yang menjadikan kalian kecanduan. Lalu bisa jadi trauma masa lalu. Bagi sebagian orang ya yang kena trauma di masa lalu, itu biasanya menyakitkan dan membekas di dalam ingatan serta hati yang paling dalam gitu. Karena sakit hati seseorang yang sedang dilanda kesedihan cenderung akan mengurung diri dan mencari hiburan guna untuk melupakan kesedihan yang dialami. Nah, jika ada orang yang trauma model begini dan dia jatuh ke lembah dunia perwibuan, maka nggak heran akan ada banyak generasi nichikon baru yang terlahir karena mereka seolah terhipnotis dengan kecantikan berbagai karakter 2D yang ada di dalam game anime dan manga. Yang selanjutnya adalah NoLab. Aduh, NoLab ini kumpul atau bersosialisasi itu salah satunya yang bermanfaat adalah bisa menyadarkan kita gitu ya. Ya walaupun bisa menjerumuskan kita juga, tapi salah satunya bisa menyadarkan kita gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi di luar sana itu yang akan menjadi apa ya? Itu yang akan menjadi bumerang buat dirinya ketika dia mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Dan saya ada beberapa tips yang saya temukan untuk kalian yang mau berhenti menjadi nichikon. Yang pertama adalah berhenti ngewibu atau mengurangi aktivitas kalian menonton anime atau hal-hal yang berbau Jepang gitu. Kemudian aktif di dunia nyata
karena kalian juga perlu mempunyai real life, dan kalian perlu untuk menjalani real life kalian. Yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Buka pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga apa ya? Kalian itu sebenarnya juga butuh pasangan yang real, sama-sama kalian gitu, yang bisa mengurus kalian, yang bisa mengerti kalian, yang walaupun dalam perjalanan kalian menjalani real life kalian itu memang banyak rintangan, gak seperti ketika kalian punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang, karena waifu gak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian, karena K-pop. Karena K-pop ini banyak sekali fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik, dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah, ini mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya, kayak misalkan ya seorang selebriti
itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hangout atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar. Tapi jika rasa ingin tahu itu justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial, ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry. Tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana. Ya gak masalah, asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget cewek-cewek yang suka K-pop yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu. Ya seperti orang Indonesia biasa, gak masalah gitu. Ya itu gak apa-apa. Itu akan, ya mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa, aduh minimal kayak Lee Min Ho lah gitu. Hey, seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy. Ya tidak apa-apa,
karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng. Tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian enggak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo enggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga enggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Surabaya juga enggak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Gitu. Ya udahlah. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya berikan informasi kepada kalian, karena memang gak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian 1 jam ke depan. Oh, 1 jam yang lalu ya saya menemani kalian, dan sampai ke akhir sesi acara begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube, saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh. Saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspirasi.
1: Adat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali adab berbicara pada bagian yang ketiga. Adab berbicara yang ke-10, yaitu hendaknya mengulangi kata-kata yang penting. Jika dirasa perlu, maka diperbolehkan mengulangi kata-kata yang memang dianggap penting. Tentunya, hal ini akan lebih baik daripada orang yang diajak bicara tidak menangkap dan memahami ucapan pembicara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara maka beliau mengulanginya sampai 3 kali sehingga semua yang mendengarkannya menjadi paham. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah seorang, maka beliau pun mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ada berbicara selanjutnya, yaitu yang ke-11 adalah berhati-hati dalam memberi dan menerima pujian. Tidak ada seorang pun yang tidak suka terhadap pujian. Setiap orang pasti senang, setiap orang pasti berbunga-bunga ketika mendapatkan pujian. Namun, Islam dengan bijaksana telah mengingatkan umatnya untuk senantiasa berhati-hati kepada mereka yang suka mengumbar pujian. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, ada seorang yang memuji orang lain di depan orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah kamu, kamu telah mencelakakan saudaramu. Kamu telah mencelakakan saudaramu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang yang ingin memuji orang lain di depannya, maka katakanlah si fulan. Sementara Allah lah yang menghisabnya. Kami tidak mensucikan seorang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu barulah katakan sesuai kenyataannya. Dalam suatu riwayat sahih dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaburkan pasir ke wajah orang yang suka mengumbar pujian. Riwayatkan oleh Muslim dari Mujahid dari Abu Ma'mar berkata, berdiri seorang memuji seorang pejabat di depan Miqdad bin Aswad secara berlebih-lebihan. Maka Miqdad mengambil pasir dan melaburkannya di wajah.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Nga berkata, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Adab selanjutnya dalam bicara adalah tidak membicarakan semua yang telah didengar. Mungkin saja di dalam perkataan yang telah diucapkan tersebut terdapat rahasia dan aib orang lain, dan tentunya orang lain tersebut tidak menginginkan aib atau rahasianya dibeberkan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seorang jika ia membicarakan semua apa yang telah didengar. Ketika kita mendengar pembicaraan orang lain, jangan sampai lantas kita langsung menyebarluaskannya, kecuali kalau memang perkara itu benar-benar sangat penting untuk segera disebarluaskan. Adab selanjutnya dalam berbicara adalah tidak memotong pembicaraan. Berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan ide, opini, dan unek-uneknya. Jangan memotong pembicaraan dan membuat orang lain menjadi pendengar setia Anda. Tunggulah hingga lawan bicara menyelesaikan pembicaraannya. Jangan menyela atau memotong ucapannya. Tentunya hal ini akan membuat kesal dan tersinggung lawan bicara. Anda akan dianggap tidak memiliki etika jika memotong pembicaraan seseorang. Janganlah menganggap remeh apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan jangan pula memandang rendah kepada lawan bicara. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis dan beliau tengah berbicara kepada suatu kaum, seorang Arab Badui datang dan bertanya, kapan terjadinya kiamat? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana orang yang tadi menanyakan waktu terjadinya kiamat? Orang tersebut menjawab, aku di sini wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jika amanah telah diabaikan, maka nantikanlah datangnya hari kiamat. Dalam hadis ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutus pembicaraan beliau. Hal itu karena orang yang memiliki hak adalah orang yang mengawali pembicaraan, bukan orang yang bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menerangkan bahwa sebab dilarangnya memotong pembicaraan karena hal tersebut akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan pada diri mereka. Nah pendengar, setelah mengetahui hal ini, maka berhati-hatilah dalam berbicara. Yakni jangan sampai pembicaraan kita ternyata memotong pembicaraan orang lain. Baik, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya atau adab yang terakhir dari adab bicara, yaitu mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Pendengar, mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara adalah sebuah adab yang sudah banyak dilupakan pada saat ini. Kita saksikan seorang anak suka menyela atau lebih dominan suaranya dari bapaknya. Padahal ini adalah sebuah adab yang sangat penting dalam kesopanan. Demikianlah Islam telah mengatur etika atau adab-adab dalam berbicara agar pembicaraan tidak menjadi sebuah media

yang menjerumuskan seorang ke dalam kubang dosa, namun menjadi media yang akan membawa seorang menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 15 ana bicara telah kita pelajari bersama. Semoga kita berusaha untuk mengajarkan kembali pada orang lain dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup keluarga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirario, inspiracie tanpa batas.
1: Terakhir.
2: Ayo coba.

0: Koster, seperti pasien saya gitu ya, sering menjalani senam kognitif yang rumit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Selain itu, ghosting juga bisa jadi hasil dari serangkaian keyakinan tertentu tentang kencan gitu. Beberapa orang menganggap ghosting jadi cara menemukan orang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama dan melihat kehidupan kencan sebagai penelusuran menemukan pasangan ideal. Mereka tidak percaya bahwa hubungan bisa tumbuh atau berubah atau ketertarikan semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak memiliki mindset berkembang tentang asmara gitu. Iya, karena memang ada cara kerja otak kita gitu ya, yang apa ya, yang secara natural dan alami, bahwa sebenarnya otak kita itu apa ya, terlalu fokus untuk informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nih apa ya, jika kita menjalin hubungan gitu, kita percaya bahwa sebelum kita menjalin hubungan, kita percaya bahwa orang ini akan tertarik kepada saya, atau orang ini akan naksir kepada saya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa apapun balasan dia itu akan diterjemahkan oleh otak kita untuk sebuah ketegasan bahwa keyakinan kita yang sebelumnya itu benar gitu. Jadi memang ada apa itu namanya, memang ada bagian yang memang titik oleh otak kita gitu. Ini lagunya apa ini? Kok enggak ada?
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Anda masih mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Kita kembali lagi ke awal kita sebelum Ramadan gitu, dengan pelampiasan yang begitu banyak.

karena memang menyambung dari Ramadan dan hari raya gitu ya. Apalagi setelah pasca lebaran, ketika kita selesai melaksanakan lebaran gitu ya, kita kembali lagi ke kondisi atau aktivitas normal kita dalam 9 bulan ke depan, yang artinya kita akan menemui sebuah aktivitas yang dimana aktivitas ini akan menjadikan kita pribadi yang seperti biasanya gitu. Maka ketika pasca lebaran banyak banget orang yang ingin mengembalikan kenormalan aktivitas hidupnya gitu. Karena banyak banget orang yang sudah habis-habisan ketika dia lebaran gitu. Kayak misalkan sebelum

lain. Ketika hari H, dia bisa melampiaskan itu semua dengan uang-uangnya. Dia bisa ngasih ampau, dia bisa bahagia di hari lebaran. Tapi ketika pasca lebaran, dia malah menjadi orang yang kembali ingin balik modal, kembali ingin tidak mau rugi karena waktu lebaran kemarin dia jadi orang yang memang benar-benar keluar uang banyak gitu. Karena memang manusia itu didesain untuk apa ya? Untuk mengambil untung setiap saat gitu. Jadi ketika dia rugi, dia akan selalu berusaha keras untuk mengembalikan modalnya gitu. Paling enggak mengembalikan modalnya lah ya.

0: drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: Awak kena hantar email jumpa saya besok pagi. Jangan lambat tau. Aku agak. Kenapa sayang?
1: I'm sorry. I tak happy dengan you.
0: Kenapa? Apa yang buat you tak happy? Kita kan dah ada segala-galanya.
1: Ya, kita memang ada segala-galanya. Tapi bukan itu yang I nak. You selalu busy dengan kerja you. And now tengoklah.
0: Sayang, I buat semua ini untuk you tau. Untuk masa depan kita.
1: I tahu. You memang lelaki yang baik. Cuma I tak rasa yang I boleh hidup dengan you. I'm sorry. I terpaksa pergi. Lepaskan I.
0: Nana! Nana!

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Julia.
1: Saya RJ Blind.
2: Hai, saya RJ Servan.
3: Saya RJ Safe.
4: Saya RJ Jul.
5: Saya RJ Sajan.
6: Saya RJ Cah.
7: Saya Rizky Hafidsyah.
8: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
3: hanya di
2: Inspiradio.
3: Inspirasi.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Begitupun manusia, termasuk Susan. Sifatnya lain dengan teman-teman. Susan sifatnya tuh keras.
1: Wah, iya.
0: Terus bawel, sok tahu.
1: Wah, coba lihat nih, mesti aku jalan Elena.
0: Enggak, Bu Yon. Nah, adik-adik, sekarang ini binatang apa coba?
2: Banyak.
0: Wah.

0: Hai, gue Iyus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus
1: All that
0: inspiratif.
1: time.

0: Saya RG Safe dari Inspiridio.
1: Nice boy. Okay, come again.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.